Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Back-to-back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kamu masih punya waktu ya sekitar 11 menit lagi untuk ikutan sepeda pilih lagu kamu di pagi hari ini ya Teman Pro 2. Karena aku ngebattle 3 boyband K-pop. Ada Tracer, terus juga ada Curtis, dan juga Boy Next Door, yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga, yang nanti di 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang dapat vote paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda, Teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk hasil spada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro2. Karena tadi aku ngap 3 pilihan, ada Tracer, terus juga ada Cortis, sama Boy Next Door. Dan ternyata banyak banget yang ngevote Tracer Tom Pro2 dengan perolehan polling 57%. Jadi, di pagi hari ini bakal aku puterin 3 lagunya Tracer untuk kamu, Tom Pro2.

Zer, teman berdua dari Sepeda Pilih Lagu Kamu. Dari lagu yang paling baru banget, If I, teman berdua. Terus juga lagu awal-awal mereka debut, sama salah satu lagu viral mereka, Orange ya, teman berdua, yang udah aku puterin untuk kamu. Jadi gak cuma lagu-lagu Tracer aja yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di hari ini. Masih banyak lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga manca lainnya, teman berdua.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

101,6 radio benten teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Sabtu ini ya. Gimana kamu udah ada rencana mau kemana teman Pro 2? Apakah mau jalan-jalan atau mau santai-santai aja di rumah? Boleh banget kamu sharing spill kegiatan kamu hari ini, rencananya apa, atau mungkin ada rekomendasi makan, rekomendasi tempat nongki, boleh banget bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Ahora todo está dicho y hecho. Todo está olvidado.
1: Saludos a todos, bueno, por ahí venden teman terbaik kamu. Tahun berdua Piala Dunia masih berlangsung ya untuk fase grup, ya enggak sih? Karena hari ini ada pertandingan Uruguay sama Spanyol, terus juga Tanjung Verde sama Arab Saudi juga gitu ya, tahun berdua untuk memperebutkan kira-kira siapa yang bisa masuk ke babak 32 besar, ya enggak sih tahun berdua? Karena kan udah ada beberapa negara yang udah lolos ke babak 32 besar dan udah ada jadwal pertandingannya juga gitu, dan yang lagi rame adalah pertandingan Prancis dan juga Norwegia ya, sama Prado, yang kita tahu kalau Prancis menang atas Norwegia. Terus tuh banyak banget ini jujur teman-teman aku yang sedikit komplain gitu ya di story-story yang kayak, aduh gue tuh gak tidur cuma biar ngeliat pertandingan ini, mau ngeliat Mbappe sama Haaland bertanding, tapi ternyata Haaland gak dimainin. Bahkan beberapa key pemain dari Norwegia itu malah dicadangin gitu kan, banyak yang akhirnya kenapa padahal mau nonton momen ini gitu. Tapi kayak wajar aja gak sih nomor 2, karena mungkin Haaland in the team yang udah main di fase grup tuh kayak waktunya kalian istirahat dulu, karena mau menang mau kalah kita tetap udah lolos ke 32 besar, ya enggak sih tuh Omra 2. Jadi kayak menyimpan energi untuk pertandingan yang nanti mungkin bakal difokusin ke babak 32 besar, dan nanti juga mulainya tuh ya di tanggal 29 udah ada juga jadwalnya, nanti bakal ada Afrika Selatan melawan Kanada nih tuh Omra 2, dan beberapa pertandingan juga bisa kamu lihat di portal berita rri.co.id teman Pro2. Di situ udah ada dari hasil pertandingan fase grupnya, terus jadwal pertandingan, klasemen, wah itu semuanya udah ada di sana teman Pro2, bahkan skor live pun udah ada gitu ya. Yang hari ini bertanding Spanyol udah unggul 1 gol ya atas Uruguay untuk sementara teman Pro2. Di situ kamu bisa ngelihat juga skor sementaranya seperti apa. Jadi yang misalkan hari ini enggak sempet nonton gitu ya, bisa dengar bola di RRI Pro 1, atau mungkin kamu bisa baca beritanya di portal berita rri.co.id teman-teman Pro 2.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gede dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih. Enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, wah ini yang lagi rame juga di media sosial. Salah satu band punk rock asal California, The Offspring, Tahun Pro 2, yang baru aja bikin momen yang gak disangka-sangka banget ya, waktu tampil di Festival Hellfest 2026 Tahun Pro 2 di Prancis kemarin. Dan wah ini gokil sih. Aku masih pas nonton tuh kayak, kok bisa ya, gak disangka-sangka banget nih Tahun Pro 2. Dan biasanya kan kalau mereka konser itu suka ada mospit ya, jadi kayak semacam mosing lah ya Tahun Pro 2. Yang bikin heboh adalah ini mereka perform di depan sekitar 50 ribu penonton gitu. Dan mereka ini ngajak penonton untuk mosing diiringi dengan lagunya Taylor Swift yang Love Story Tahun Pro 2. Jadi lagu Love Story ini dibawain dengan versi punk rock Tahun Pro 2, jadi yang kayak langsung beda. Tapi emang tetap enak didengar sih ya. Dan selain lagunya Taylor Swift, mereka juga sebenarnya bawain lagu-lagu andalan mereka ya, kayak All I Want, terus juga Come On and Play, Won't You Bet, Staring at the Sun juga gak Tahun Pro 2. Tapi yang paling membekas itu, yang paling momen spesial banget adalah waktu mereka ngebawain lagunya Taylor Swift yang Love Story. Dan di situ wah penontonnya langsung pada bikin mospit juga Tahun Pro 2. Jadi kayak lagu selembut itu pun bisa dijadiin mospit dengan band yang tepat ya Tahun Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Banten, teman-teman terbaik kamu. Tahun produan nanti di jam 9 bakal ada musicpreneur ya. Jadi seru-seruan di Prodeo FM Jakarta untuk musicpreneur nasional. Jadi untuk kamu yang pengen tahu keseruannya kayak gimana, stay tune di Prodeo FM Banten.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Warrior dari Shalom 7. Ini sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, tepat di pukul 9:18 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda saat ini kembali bergabung di Banten Siang pendengar, setelah tadi di pukul 7 sampai dengan pukul 9 lebih gitu ya waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Uruguay versus Spanyol ya. Gimana? Udah emosi? Udah semangat? Pokoknya seru banget ya untuk pertandingan kali ini juga. Spanyol unggul 1-0 pendengar atas babak pertama tadi laga grup H Piala Dunia 2026. Dan ini seperti apa mungkin komentarnya? Atau ingin memberikan rasa-rasa semangat begitu ya kepada pendengar yang lain juga boleh banget ya pendengar ya. Masih sampai jam 10 siang saya akan terus temani Anda, tentunya menemani waktu libur Anda mungkin ya, yang saat ini

sedang berlibur, boleh juga sharing seperti apa kondisi hati Anda saat ini di 08111450949 ya pendengar ya. Ya mungkin saat ini juga masih dalam perjalanan, boleh sharing juga nih seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, atau seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Apakah cuacanya juga berawan?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih dalam seputar pertandingan Piala Dunia 2026 ya, di mana Tanjung Verde dan juga Arab Saudi ini menutup pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 dengan skor imbang berakhir 0-0 pada Sabtu hari ini ya, 27 Juni 2026, di mana hasil tersebut mengantar sang debutan Tanjung Verde berhasil melaju ke 32 besar. Wow, siapa yang gak expect? Siapa yang ngikutin banget nih perjalanan ataupun pertandingan Piala Dunia 2026? Banyak sekali huru-haranya pasti. Banyak sekali yang bikin dar-der-dor gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan pendengar ya, karena RRI Pro 1 Banten akan terus menghadirkan siaran langsung ya Piala Dunia 2026 sepanjang pesta bola 2026 tahun ini begitu. Dan untuk hari Minggu nanti juga ada pendengar di jam 4 pagi ya, ada pertandingan Piala Dunia Panama versus Inggris. Kemudian di jam 6.30 waktu Indonesia Baratnya juga nanti ada Kolombia versus Portugal begitu pendengar. Dan di jam 9 paginya nanti ada Yordania versus Argentina. Wow, jadi jangan sampai dilewatkan. Siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya bisa eksklusif Anda dengarkan di frekuensi 94,9 FM ya. Jadi tidak ada siaran ulangnya atau tidak ada di RRI Digital juga. Hanya eksklusif ada di frekuensi 94,9 FM. Jadi jangan sampai dilewatkan ya pendengar ya, karena memang masih banyak lagi pertandingan-pertandingan seru yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan kerjasama di kalangan elit bangsa. Menurutnya hal tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan juga kesejahteraan yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan SASEAN Kebangsaan di Jakarta Convention Center pada Jumat 26 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar buronan asal Tiongkok yang berpredikat paling dicari, Zheng Rongjing, tertangkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pasalnya yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu kampung terbesar di Kamboja. Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri, Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan Zheng merupakan buronan yang masuk daftar pencarian Interpol Beijing. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pergi Pro 1 Banten untuk Anda hari ini setelah beberapa hari lalu emas sempat turun. Saat ini seperti apa ya untuk informasi harga emas? Jadi kalau berdasarkan informasi dari portal berita investasi.kontan.co.id, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang ya, saat ini naik Rp5.000 pada hari Sabtu ini, pendengar. Jadi harga pecahan 1 gram emas Antam saat ini berada di level Rp2.660.000, begitu ya. Naik Rp5.000 jika dibandingkan dengan harga pada Jumat kemarin ya, di tanggal 26 Juni 2026 yang berada di level Rp2.655.000 per gramnya, begitu pendengar. Sementara untuk harga buyback emas Antam ya, saat ini berada di level Rp2.378.000 per gramnya, pendengar. Harga ini juga naik ya, Rp38.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Jumat kemarin, pendengar, yang ada di level Rp2.340.000 per gramnya. Lagi naik harga emas, pendengar, bagaimana untuk Anda? Apakah berencana untuk berinvestasi kembali gitu ya, atau bahkan ada rencana untuk menjualnya? Dan ini seperti apa, silahkan difikirkan kembali begitu ya. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan, kami kutip dari portal berita investasi.kontan.co.id.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Kaum
3: ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah kepikiran gak sih pendengar lagi capek-capeknya ngedit ya, ngedit konten atau pekerjaan apapun, tapi tiba-tiba gak ke-save gitu kan? Bete banget pasti ya, dan juga sebel banget, dan itu pasti bikin mood kita bener-bener kayak roller coaster yang susah banget naiknya atau naik turun. Jadi sebel banget, pokoknya bad mood banget gitu ya. Atau di sini ada yang sedang merasakan, nah pasti susah banget untuk naikin mood lagi gitu ya. Nah, gimana caranya untuk bisa naikin mood sedangkan kita masih dikejar-kejar pekerjaan? Karena biasanya dengan turunnya mood itu bikin nggak semangat kerja atau nggak semangat ngapa-ngapain gitu ya. Tapi gimana nih caranya untuk tetap bisa beraktivitas atau tetap bisa semangat atau tetap bisa mengerjakan tugas di tengah mood yang sedang benar-benar tidak baik? Tapi ternyata ada beberapa makanan nih penyiar yang juga bisa bikin mood booster kita. Nah, ini yang pertama ada makan makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Nah, ini merupakan nutrisi vital ya yang dikenal mendukung kesehatan otak juga, di mana asupan omega 3 ini dapat membantu mengurangi peradangan sistemik dan juga mendukung fungsi neurotransmitter. Contohnya ada di ikan salmon, tuna, sarden ya, makarel, kemudian kenari, biji chia, kemudian biji rami. Nah, ini manfaatnya juga bisa berpotensi mengurangi gejala depresi dan juga kecemasan dengan mempengaruhi jalur serotonin benar. Kemudian makanan yang kaya triptofan. Nah, triptofan ini adalah asam amino esensial yang berperan juga sebagai prekursor serotonin dan neurotransmitter yang dikenal juga sebagai pengatur suasana hati, di mana ketersediaan triptofan yang cukup penting untuk sintesis serotonin. Contohnya ada di mana? Ada di coklat hitam, kemudian juga pisang, telur, gandum utuh gitu ya, ada juga kalkun. Dan manfaatnya adalah untuk mendukung produksi serotonin di otak pendengar yang bisa berkontribusi pada perasaan tenang, kemudian kebahagiaan dan juga regulasi tidur yang lebih baik gitu ya. Nah, selain itu juga sumber magnesium. Nah, magnesium ini adalah mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh begitu ya. Termasuk juga yang terkait dengan fungsi saraf dan juga regulasi respon stres penyer. Jadi kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan kecemasan. Di mana adanya? Contohnya ada di alpukat, kemudian kacang-kacangan ya seperti almond, mede gitu ya. Kemudian biji-bijian seperti labu ataupun bunga matahari ini juga bisa menjadi sumber magnesium. Selain itu sayuran hijau seperti di bayam ataupun kale begitu pendengar. Dan ada juga makanan probiotik nih pendengar. Kesehatan usus juga memiliki korelasi kuat dengan kesehatan mental kita melalui jalur usus sampai otak. Makanan yang kaya probiotik ini mendukung mikrobioma usus yang sehat. Contohnya ada di yogurt, kimchi, tempe gitu ya. Kalau di rumah nggak ada yogurt, nggak ada kimchi atau mahal gitu ya. Belinya tempe aja, Rp5.000 udah dapat banyak gitu ya. Nah, ini manfaatnya bisa meningkatkan kesehatan pencernaan yang secara tidak langsung juga mempengaruhi produksi neurotransmitter tadi dan juga mengurangi peradangan sistemik dan berkontribusi pada peningkatan mood juga nih benar. Nah, jadi untuk Anda yang moodnya lagi males banget hari ini atau lagi sebel banget sama sesuatu gitu ya, ini boleh nih, tadi salah satunya ada alpukat, ada coklat gitu ya, ada tempe juga atau yogurt gitu ya. Dan ini bisa dipilih nanti apa yang paling Anda suka begitu ya. Dan satu informasinya kami kutip dari portal berita halodoc.com.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri. Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

Berger, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.59 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga pendengar yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, Berger. Wakil kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Pangestu Aji dan Abdul Hakim, dan saya Ilma Fiah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: Terkait
3: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Blue menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya, pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani siang hari Anda ya di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya akan ada informasi menarik, musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas Anda di weekend kali ini ya pendengar. Dan Anda bisa juga berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas maupun kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ditawali informasi pertama. OJK meminta PT Toyota Astra Financial Service memperbaiki tata kelola penagihan pembiayaan. Langkah tersebut dilakukan setelah OJK menyelesaikan pendalaman atas dugaan tindak kekerasan saat penarikan agunan di Serang, Banten. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan data, dokumen, dan klarifikasi dari manajemen TAFS. Proses tersebut merupakan tindak lanjut pemanggilan yang dilakukan OJK pada Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi menutup pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 0-0. Hasil tersebut mengantar sang debutan Tanjung Verde berhasil melaju ke 32 besar. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda di siaran seni tradisional dan budaya pukul 12.11. Dan pada kesempatan kali ini kita berkaitan dengan momentum Hari Raya Kuningan ya pendengar. Sehingga tema yang kita bahas adalah merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Banten, Bang Iketut Yasa Giriana, selaku staf Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Banten. Selamat siang, Bang Ketut. Iya, ini panggilannya Bang Gading ya?
1: Iya betul, jadi kalau misalkan Mbak, menyebut-nyebutkan nama saya asli gitu di Banten khususnya ya, itu mereka pada nggak tahu Mbak. Jadi kalau panggilan kecil saya tuh dari kecil itu dipanggil Gading gitu. Secara umumnya dipanggil Gading kalau di sini.
0: Iya, berarti memang ada panggilan akrabnya gitu.
1: Betul,
0: ya Bang Gading.
1: Betul, panggilan
0: ya.
1: Dekatnya Gading gitu.
0: Julukan atau panggilan yang terkenal gitu ya.
1: Betul. Panggilan bekennya mungkin gitu.
0: Iya, bisa ya, bisa. Ya, ya. Nah, ini bagaimana kabarnya Bang Gading di momentum Hari Raya Kuningan?
1: Sangat baik, sangat-sangat baik. Jadi hari ini memang kita kebetulan sedang merayakan ya. Merayakan Hari Raya Kuningan baru selesai tadi peribadatan kami langsung saya kesini gitu.
0: Wow, terima kasih ya untuk kehadirannya di studio RRI Pro 1 Banten ya. Siap, Bang Gading nih dengan kostumnya yang memang benar-benar menunjukkan sedang ada perayaan gitu ya. Iya. Baik, Bang Ketut, kita masuk ke tema yaitu Hari Raya Kuningan merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa ya Bang Ketut ya. Nah ini sebagai permulaan nih Bang Gading, bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dari Hari Raya Kuningan tersendiri bagi pendengar Pro 1 RRI Banten. Silakan.
1: Siap. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Banten karena hari ini saya berkesempatan mendapatkan momen untuk bisa sama-sama ngobrol di sini, dan tentu mudah-mudahan obrolan kita hari ini memberikan edukasi ataupun informasi kepada pendengar juga sekalian ya. Yang pertama, yang kedua, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Semoga dalam perayaan Hari Raya ini kebaikan selalu menang melawan keburukan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang ke yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Mbak, sebetulnya Hari Raya Kuningan ini adalah salah satu dari rangkaian perayaan Hari Raya Galungan gitu. Jadi kalau secara runtutannya begitu Mbak ya. Pertama itu ada yang namanya penyajahan Mbak. Jadi sebelum Hari Raya Galungan itu ada namanya penyajahan, lalu ada atau penyekeban, lalu ada penampahan, lalu di hari Rabunya itu itu baru galungan. Nah, ada setelah galungan ada penampahan galungan. Nah, baru nanti 9 hari dari galungan itu baru 10 hari dari gari galungan itu baru kuningan. Nah, dari maknanya Hari Raya Galungan adalah pertama itu adalah hari perayaan kemenangan dharma melawan adharma atau kemenangan kebijakan atau kebaikan melawan keburukan gitu. Jadi kalau Hari Raya Galungan dimaknai seperti itu, maka di Hari Raya Kuningan ini adalah hari yang berasal dari kata uning ataupun eling ataupun tau. Jadi Hari Raya Kuningan ini dimaknai dengan pemantapan hari raya kemenangan ini gitu. Maka perayaannya itu diarahkan hari Sabtu gitu Mbak, dengan sajen-sajennya yang beridentik dengan warna kuning yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, kerasa penuh syukuran kita bahwa kita sudah menang melawan dharma gitu, kurang lebihnya.
0: Berarti kuning ini menjabarkan perasaan kemenangan karena bisa menaklukkan kejahatan gitu.
1: Iya, kurang lebih seperti itu. Rasa syukur kita bahwa kita mampu mengendalikan diri, terutama kita lebih ke dalam, orientasinya lebih ke dalam dulu, bahwa kita di dalam momentum hari raya ini kita mampu mensyukuri rasa nikmat yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perayaan kuningan ini kita merasa kita mampu ataupun bersyukur atas segala hal yang diberikan kepada Tuhan melalui itu gitu Mbak, melalui hal-hal yang baik misalkan, sehingga kita merasa cukup mampu untuk bersyukur makmur seperti itu, kurang lebihnya.
0: Baik. Berarti memang bisa dikatakan Hari Raya Kuningan ini penyempurna dari Hari Raya Galungan begitu, Bang Gading.
1: Iya betul. Jadi sangat tepat ya, kalau misalkan Hari Kuningan ini merupakan hari raya sebagai reminder kita bahwa kita habis melakukan melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma ini, sehingga di Hari Kuningan ini kita lebih ke mengingatkan lagi, mengingatkan kita bahwa kita habis merayakan itu, sehingga kita di perayaan Hari Kuningan ini kita bagaimana caranya kita agar kebaikannya selalu melekat dalam diri kita gitu. Jadi kita dalam kuningan ini kita perayaannya, kita ingat bahwa ada leluhur kita, ada Tuhan kita, seperti itu.
0: Baik-baik. Tentunya kan dalam perayaan Hari Raya Kuningan ini ada nilai-nilai yang kemudian bisa ditanamkan gitu ya, Bang Gading ya. Nah ini nilai-nilai apa yang bisa dipetik untuk kita semua dari perayaan Hari Raya Kuningan tersebut?
1: Jadi kalau secara umum saya bisa katakan bahwa dalam ajaran keyakinan saya, yaitu dalam ajaran Hindu, bahwa kita selalu memegang filosofi yaitu Trihita Karana yang yang sering kita jadikan pedoman kita untuk hidup, yaitu ada dari parahyangan, dari pawongan dan pelemahan, yaitu hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, parahyangan berhubungan hubungan harmonis yang antara manusia dengan manusia, dan yang ketiga yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Maka dengan itu kita mulai dari dengan itu, dengan yang tadi saya sebutkan, kita sering ada macam perayaan atau upacara, baik dari dewayatnya, ketuhannya, seperti itu, ada kemanusiaayatnya, yang misalkan Mbak misalkan pernah ngedengar acara potong gigi nih, nah itu manusiaayat, bagian dari manusiaayatnya itu. Lalu kita misalkan Mbak ketemu di jalan atau di Bali, lagi jalan-jalan ke Bali misalkan begitu, ya Mbak sering melihat pohon yang dikasih kain misalkan, seperti itu kan sering lihat kalau misalkan di Bali, ya itu salah satu, bagi kita adalah salah satu penghormatan untuk itu, pengamalan ajaran dari Trihita Karana tadi, salah satunya Mbak ya, dan masih banyak hal lainnya sebenarnya gitu.
0: Trihita Karana tadi, manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, itu yang jadi jadi pedoman kita lah dalam berkehidupan bermasyarakat gitu.
0: Baik-baik. Tentunya ada aktivitas yang dilakukan saat Hari Raya Kuningan ya, Bang Gading ya. Itu aktivitas yang dilakukan umat Hindu saat Hari Raya Kuningan ini seperti apa?
1: Nah, jadi secara umum saya bisa sebutkan kalau misalkan dalam setiap hari raya perayaan, baik Galungan ataupun Kuningan, khususnya sekarang Kuningan karena sedang barusan kita lakukan, yaitu upacara, itu biasanya umat Hindu di seluruh Indonesia itu biasanya mereka selalu beribadah itu di pagi hari, sebelum setengah hari. Jadi kalau misalkan orang itu sembahyang dulu di rumah ataupun di puranya pribadi, kalau Mbak ke Bali misalkan pasti tahu ada pura-pura tersendiri, itu pura keluarga gitu sebutannya, lalu baru setelah itu mereka baru ke pura yang sifatnya umum, jadi bisa bersembahyang berjamaah gitu, bisa bersama-sama di situ. Nah ini dilakukan sebelum tengah hari Mbak, karena dalam keyakinan kita, dalam ajaran Hindu itu, kita yakini bahwa ketika siang hari itu, ketika tengah hari itu, leluhur ataupun ini itu sudah pulang ke kayangan, seperti itu keyakinan kita, yang menurut keyakinan kita seperti itu. Maka persembahyangan rasa syukur ini dilakukan sebelum tengah hari gitu. Jadi pagi-pagi kita sudah melakukan ritual, melakukan upacara seperti itu Mbak.
0: Berarti ini memang peribadatannya itu dilakukan sebelum setengah hari.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul.
0: Tentunya kan di sini ada penghormatan kepada leluhur begitu ya, Bang Gading ya.
1: Betul.
0: Nah, penghormatan kepada leluhur ini ditunjukkan dengan hal apa?
1: Nah, kalau dalam setiap sebetulnya sebetulnya kalau misalkan kita bicara penghormatan leluhur, memang momentumnya adalah Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, kalau misalkan hari-hari sebelum perayaan itu, kita biasanya umat Hindu biasanya mereka mungkin bisa dikatakan ziarah dulu ke kuburan, membersihkan makam ini gitu. Nanti kita ada sebutannya, kita mesode itu semacam, yaitu tadi sarana upacara yang kita maksudkan untuk menghormati leluhur atau memuja leluhur, itu namanya nama upakaranya namanya sode, mama sode begitu. Nah, melalui hal-hal seperti itulah yang jadi dalam konteks Galungan Kuningan saja sebenarnya kita ini, tetapi dalam setiap upakara, setiap upacara Hindu itu pasti begitu, mulai dari penghormatan terhadap buta kala ataupun ini gitu, baru ke leluhur, baru ke Tuhan Yang Maha Esa begitu. Dan kebetulan memang dalam perayaan Galungan Kuningan ini memang kebetulan untuk lebih spesifik untuk itu gitu.
0: Berarti tadi ditunjukkan dengan membersihkan atau siara begitu ya?
1: Iya, sebelum hari raya Galungan sebelumnya.
0: Oh, sebelum hari
1: jadi,
0: raya Galungan.
1: 10 hari lalu mungkin, 11-12 hari lalu berarti.
0: 11-12 ya. Hari lalu. Nah ini kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini yaitu merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa begitu ya Bang Gading ya. Nah apakah tradisi hari raya Kuningan maupun Galungan di sini karena memang kan berkaitan ya, di masing-masing provinsi atau tempat di Banten di sini memiliki tradisi yang berbeda dalam perayaannya.
1: Ya, jadi secara umum setiap perayaan acara keagamaan umat Hindu gitu misalkan di Indonesia tentu memiliki perayaan secara secara umum yang sama perayaan, tetapi memang mungkin cara mereka caranya yang berbeda, dalam artian sarananya yang berbeda, karena dalam agama Hindu kita selalu menjadi pedoman yaitu namanya Desa Kalapatra, yang misalnya yang tadi kita sempat kita ngobrol-ngobrol santai sedikit itu kita selalu menganut, kita selalu memegang teguh bahwa kita itu memegang Desa Kalapatra itu tempat, waktu dan keadaan, sehingga memungkinkan umat Hindu itu memiliki adat budaya yang sangat-sangat beragam, karena mereka tadi menganut hal tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung begitu, sehingga tetapi secara esensial semuanya sama, yaitu benang merahnya sama untuk kebaikan, untuk memuja gitu.
0: Secara esensial sama, tapi praktiknya itu
1: praktiknya yang sedikit berbeda.
0: Cara-caranya gitu betul. Ya. Dan tentunya di sini kalau kita lihat pemeluk agama Hindu di Provinsi Banten sendiri berapa Bang Gading sejauh ini?
1: Di Banten, Mbak ya.
0: Di Banten.
1: Saya takut salah, saya lihat datanya, Mbak ya.
0: Ya,
1: nah, kalau di Banten itu kurang lebih ada sekitar 15.000. Oh. 15.100 gitu kurang lebih, 15.086 spesifiknya Mbak. Di Banten Mbak ya.
0: Iya. Kalau dari Kementerian Agama selaku dari Bang Gading yang mewakili gitu ya Bang ya. Ini apakah ada memang program-program yang kemudian merangkul mereka dalam, salah satunya adalah Hari Raya Kuningan ini yang kemudian mengajak mereka begitu?
1: Mengajak umat Hindu di Banten.
0: Iya.
1: Enggak. Jadi kalau misalkan kita untuk event yang dimaksud untuk mencakup umat Hindu se-provinsi Banten secara umum gitu, kita memiliki event salah satunya adalah perayaan Hari Raya Nyepi, Mbak. Jadi kalau misalkan sebagai informasi buat Mbak dan teman-teman sekalian juga, jadi setiap perayaan Hari Raya Nyepi itu kita biasanya melakukan perayaan itu secara sama-sama. Nah misalkan seperti biasa biasanya kita rayakan di pura, kita punya pura di sini namanya di salah satu pura dari 6 pura yang ada di Provinsi Banten, yaitu ada pura Eka Wirananta namanya, tempatnya di Kopassus, di grup 1 Kopassus itu. Jadi setiap Nyepi itu kita teman-teman atau umat-umat kita dari yang lain dari Tangerang Kabupaten Tangerang atau dari Rempoh atau BST, mereka kesini itu kita upacara bareng, lalu kita kalau misalkan ini kita ada ogoh-ogohnya juga di situ. Ogoh-ogoh itu adalah patung yang dibuat sedemikian rupa dengan seni Hindu, dibalut dengan seni Hindu di Bali gitu. Nah sebelum perayaan itu kita merayakan di Kopassus itu Mbak, bareng-bareng gitu. Jadi semuanya datang berkumpul di situ gitu. Kalau salah satunya ya Mbak ya, salah satunya upacaranya itu. Nah itu Mbak.
0: Oh itu event.
1: Ya itu event keagamaan Mbak.
0: Event keagamaan untuk mengajak seluruh umat Hindu.
1: Ya, semacam kayak gini, semacam Galungan Kuningan ini juga, tetapi itu perayaannya memang dimasukkan untuk diserayakan secara bersama-sama gitu.
0: Baik-baik. Tentunya kalau berbicara soal perayaan keagamaan ini kan kita juga udah masuk ke era digital begitu ya, Bang Gading ya. Nah, ini apakah ada pergeseran tradisi yang dari biasanya ada yang menganut sistem seperti itu berubah menjadi tradisi-tradisi yang berinovasi begitu Bang Gading atau seperti apa?
1: Kalau misalkan tradisinya itu sebetulnya gak ada yang berubah. Berubahnya dalam artian secara yang tadi saya sebutkan secara esensinya sama, tetapi mungkin praktiknya yang Mbak sebutkan tadi berbeda. Contoh misalkan kalau misalkan zaman dulu saya atau kami umat Hindu itu melakukan persembahyangan menggunakan sajen atau upacara itu, misalkan mereka buat kuenya masih organik banget, mereka buat sendiri di rumah, homemade banget gitu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi yang sekarang di contoh misalkan di Kota Serang atau di Banten gitu, kita semua makhluk industri Mbak, mereka bekerja dan sebagainya, mereka gak punya waktu untuk menyiapkan itu di rumah buat kue selebihnya, maka sekarang mereka beli di supermarket.

0: Jadi apa namanya, untuk hal-hal seperti itu kebetulan saya juga selain bekerja di Bima Sindu, saya juga kebetulan jadi ketua pemuda, yang namanya Ketua Ikatan Pemuda Hindu Banten. Mm-hmm. Itu salah satu organisasi yang terbilang resmi, yang mm-hmm. terdaftar di pemerintah begitu. Jadi salah satunya adalah kita untuk menunjang hal-hal itu untuk generasi muda itu, kita selalu mengadakan dan bekerjasama dengan lembaga kita, lembaga atau majelis kita namanya PHD mm-hmm. Hindu Banten, PHD Inklusi mm-hmm. Banten. Itu kita selalu berkolaborasi dengan PHD, dengan Banjar, untuk bagaimana caranya kita meningkatkan, kalau kita sebutnya meningkatkan seradaban bakti, meningkatkan apa namanya edukasi kita terhadap generasi muda terkait budaya kita. Misalkan mm-hmm. kita buatkan seminar tentang mm-hmm. pengetahuan bagaimana caranya buat sajen itu, buat karena kan kita identik banget ya Mbak ya dengan hal-hal seperti itu, dengan berbalut, buat penjor tadi yang mm-hmm. penjor itu, atau penjor mm-hmm. penjor itu daun dari janur itu gitu. Mm-hmm. Jadi kita selalu kita ajarkan itu, karena kita percaya bahwa kalau kita tidak berikan edukasi dari sekarang, mm-hmm. kemungkinan besar ke depan tuh ini bisa terkikis seperti makan. Dari itu kita pupuk itu dari sekarang, mm-hmm. dari sekolah-sekolah, dari TK, di sekolah. Kita kan tidak dapat sekolah umum ya, kita mm-hmm. kita punya sekolah minggu misalkan, kita mm-hmm. di pura-pura gitu, kita ajarkan itu dari mm-hmm. guru-guru gitu.
1: Jadi memang ada proses edukasinya begitu ya, terus, Bang ya, Gading ya.
0: Ya harus, Bang.
1: Baik. Jadi kalau kita berbicara soal umat Hindu ini, kalau dilihat dari pakaian ini ada pakaian-pakaian khas yang kemudian digunakan sebagai event-event tertentu begitu ya, ya Bang ya. Gading ya. Ya. Contohnya saja ketika saya ke Bali melihat, oh ada yang memang pakaiannya khas untuk menghargai situasi atau kondisi gitu ya. Nah itu sebenarnya sama seperti yang digunakan Bang Gading saat ini apakah memiliki makna gitu ya, sekaligus menjadi informasi bagi pendengar kita ya. Gitu ya.
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya pakaian saya ini kan di apa, sebenarnya kalau secara umum kita bisa saya bisa bilang ini pakaian ibadah kami, kurang lebih mm-hmm. seperti ini. Biasanya saya pakai udang putih, mm-hmm. baju putih gitu kurang mm-hmm. lebih. Kenapa? Karena tadi udah keringetan, saya diganti baju aja.
1: Iya, baik.
0: Jadi kurang lebih seperti ini, kurang lebih pakaian adat kami mm-hmm. yang kami maksud, kami biasa gunakan untuk melakukan peribadahan mm-hmm. atau pertemuan keagamaan, kami gunakan mm-hmm. pakaian seperti ini. Mm-hmm. Tidak harus digunakan untuk sembahyang saja, mm-hmm. untuk ibadah saja, tapi pada dasarnya kita sering gunakan untuk pertemuan-pertemuan keagamaan, kepada adat itu seperti ini kurang lebihnya.
1: Baik. Berarti ini juga termasuk ke kalau perempuan memiliki standar-standar tertentu begitu ya.
0: Betul. Jadi kalau misalkan kalau saya misalkan cowok, misalkan saya pakai ini namanya udeng, Mbak. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman juga ini namanya udeng. Mm-hmm. Nah, ini di kalau misalkan saya boleh berdiri sih pakai kamen, pakai kain, Mbak, pakai kain double. Iya. Mm-hmm. Jadi ada dalemannya, ada luarannya sebenarnya. Karena mm-hmm. kalau cewek cukup satu. Mm-hmm. Kalau cewek itu cukup satu, cuma pakai kamen lalu pakai anteng namanya, atau senteng mm-hmm. yang dimaksudkan. Nah, lalu pakai kebaya saja mm-hmm. gitu, dan sanggul biasanya kalau orang Bali kan mm-hmm. identik dengan sanggul Bali begitu ya.
1: Baik. Gitu. Ini ada makna dan filosofisnya.
0: Ya tentu ada, Mbak. Jadi kalau misalkan udang ini di sini disebutnya udang, itu dimaksudkan atau misalkan secara filosofis dimaksudkan untuk kita agar mengikat pikiran kita untuk fokus pada tujuan kita, yaitu melakukan persembahyangan secara tulus mm-hmm. dan ikhlas. Itu namanya mm-hmm. ini udang. Nah, kalau mm-hmm. di cewek itu ada, di perempuan menggunakan anteng. Mm-hmm. Jadi secara logiknya atau secara umum saya bisa katakan bahwa kan di perut itu sarannya apa ya? Tempat kita makan, tempat nampung mm-hmm. makan, dimaksudkan untuk gimana caranya kita kontrol diri kita di dalam kita, untuk apa yang kita harus kita berikan advice ke diri kita atau yang keluar seperti apa. Nah, itu untuk kontrolnya di situ. Secara filosofis katakan seperti itu. Lalu kita pakai kamen, ada senteng, ada kamen, lalu ada saputnya gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi dimaksud untuk bagaimana secara mantap kita untuk melakukan peribadahan, kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Berarti memang ada maknanya, ada filosofisnya, di mana itu mencerminkan nilai-nilai begitu ya,
0: betul, Bang Gading.
1: Ya. Dan tentunya kalau kita berbicara soal umat beragama ya, kita tidak jauh-jauh dari toleransi begitu, Bang Gading ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Kuningan ini dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, Bang Gading?
0: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau kita dalam keyakinan saya, dalam Hindu itu kita selalu diajarkan yang namanya nilai-nilai tatwamasi namanya, Pak.

0: yaitu aku adalah kamu, kamu adalah aku gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya itu adalah kamu, kamu itu gak saya. Jadi secara ini saya bisa katakan bahwa kita ini semuanya sama. Kita hanya bajunya saja yang beda. Kita selalu dari dulu tuh kita diajarkan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya sekat, tembok itu tidak ada. Jadi semuanya sama, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi karena itu atas dasar itulah kita cenderung memandang, bukan memandang dari latar belakangnya, Mbak ya. Dalam artian kita agama si A, si B, tidak kita memandang itu. Tetapi kita lebih kerasa kemanusiaannya, kita baik apa enggak sama orang. Saya baik enggak sama Mbak? Mbak kan kalau misalkan saya baik sama Mbak, Mbak enggak peduli saya siapa, dari saya agama apa atau etnis apa, enggak peduli kan. Kan itu yang paling kita penting jaganya kan gitu. Itu yang, dan saya rasa toleransi itu ataupun intoleransi itu kan sebetulnya hanya kurang ngobrol saja sih, kurang komunikasi saja, Mbak. Coba kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik, saya misalkan dengan Mbak misalkan. Kalau saya tidak melakukan komunikasi, nggak mungkin Mbak kenal saya. Kalau Mbak nggak kenal saya, otomatis Mbak antipati dengan saya, nggak ada rasa empati, simpati nggak ada. Kalau karena Mbak nggak kenal saya, tapi kalau udah kenal Mbak, wah nggak enak lah, ada Mbak Gading itu di situ gitu. Misalkan mau melakukan A atau melakukan hal lain, misalkan, oh nggak enak lah mau Mbak Gading, misalkan begitu, kan gitu. Pada intinya kan toleransi atau intoleran itu kan kita hanya butuh komunikasi saja, kurang komunikasi, makanya kita butuh. Salah satunya radio RRI ini untuk menjembatani hal-hal seperti itu kan, seperti itu,
1: iya,
0: memberikan edukasi ya kan.
1: Iya benar. Jadi memang toleransi ini bisa tercipta juga karena ada komunikasi, saling menghargai, respect ya, begitu ya,
0: betul,
1: Bang Gading ya.
0: Betul.
1: Oh, ini luar biasa Bang Gading. Tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya. Setelah itu kita melanjutkan dialog kita pada siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
5: Tentu, Nak. Ada apa?
4: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
5: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
6: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
7: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
8: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kita masih dalam program siaran seni tradisional dan budaya dengan pembahasan yang masih sama ya pendengar, yaitu Hari Raya Kuningan dengan tema merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa. Dan kami juga masih bersama Bang I. Ketut Yasa Griana atau yang biasa disapa oleh Bang Gading selaku Stabimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Banten. Dan kita kembali ke topik ya, Bang Gading nih. Nah ini tentunya dengan tema merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa. Ini kan ada juga setelah perayaan yaitu Hari Raya Kuningan. Ini biasanya yang dilakukan oleh keluarga atau umat Hindu itu seperti apa, Bang?
9: Bagaimana, bisa diulang, Pak?
2: Biasanya dalam perayaan Hari Raya Kuningan ini ya, setelah melakukan peribadatan gitu ya, biasanya kita itu melakukan apa, Bang? Apakah kumpul-kumpul bareng keluarga atau seperti apa gitu? Ya.
9: Jadi terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita secara perayaan Hari Raya Galungan ataupun Kuningan ini, kalau kita maknai Hari Raya tadi, Hari Raya itu sebagai bentuk sukacita, maka perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini adalah Idul Fitrinya orang Hindu. Jadi yang tadi saya sampaikan mulai dari ziarah kubur, ke makam-makam seperti itu, sembahyang leluhur, gitu-gitu. Lalu ada apa namanya, mungkin saya bisa katakan halal bihalal seperti itu ya.
2: Iya, halal bihalal.
9: Halal bihalalnya juga ada, kumpul-kumpul keluarga pasti tentu, berbagai cerita dengan keluarga itu pasti tentu. Dan nanti setelah Kuningan ini, perayaan Hari Raya Kuningan ini, di hari Minggunya kita biasanya ngembak geni, yaitu hari dimana kita melakukan pembersihan seperti itu. Jadi besok di hari Minggu kita terakhir tuh ada peribadahan lagi gitu. Selain tadi seremonial tadi ada selain seremonial tadi seperti itu kurang lebih.
2: Baik-baik. Kalau terkait persiapannya itu seperti apa Bang sebelum Hari Raya Kuningan? Pasti kan ada persiapannya gitu ya Bang ya. Nah itu bagaimana, apakah juga melibatkan warga lokal gitu ya dalam persiapannya?
9: Ya, kita cenderung kalau misalkan di sini kita bicara di Kota Serang ataupun di Banten, dalam perayaan Hari Raya Galungan ini kita persiapannya mulai dari hari Minggu. Itu biasa kita kalau misalkan di kampung dulu itu kita memanen buah atau apapun hasil yang bisa kita panen itu kita petik lalu kita simpan sampai nunggu mateng. Lalu di hari Seninnya itu kita melakukan penyajian ataupun bisa dikatakan membuat kue-kue tradisional yang untuk yang nantinya kita maksudkan untuk kita persembahkan di Hari Raya Galungan ataupun Kuningan. Nah, di hari Selasanya itu adalah penampahan, yaitu ada pemotongan daging begitu. Jadi pemotongan daging untuk persiapan makan keluarga di hari raya gitu. Nah dari rangkaian itu ada persiapannya, salah satunya adalah kita cari bambu, Mbak. Cari bambu buat penjor-penjor itu adalah bambu. Kalau Mbak misalkan sering melihat di konten ataupun ke Bali gitu, ada bambu-bambu depan yang dipasang di depan rumah setiap orang Hindu itu kita pas. Itu bambu yang dihias. Itu nanti di dalamnya juga ada umbi-umbian, ada hasil bumi lah yang dipasang di situ untuk dihias, dijadikan hiasan. Yang secara filosofis itu adalah lambang kepemimpinan yang itu bahwa kalau sudah semakin tinggi jangan lupa lihat ke bawah. Jadi kan kalau kita bilang bentuk penjor itu, bentuk bambu yang dihias itu kan bentuknya begitu. Jadi tinggi tapi dia ada ke bawahnya juga. Nah, itu kurang lebih filosofis dari pemimpin. Salah satunya adalah menyiapkan bambu, nyari janur. Kita kalau misalkan upacara atau hari raya itu pasti identik dengan janur, mah kalau orang Hindu tuh. Apapun janur yang muda maupun yang tua itu kita selalu pakai itu. Kelapa itu kita selalu jadi identik dengan Hindu. Jadi untuk mempersiapkan sarana upacara kita untuk bebantenan sajian-sajian kita itu pakai sesajian, itu sesajian.
2: Ya. Oh, baik-baik. Jadi memang sudah ada esensinya begitu ya,
9: betul,
2: Bang ya.
9: Betul.
2: Dari tujuan perayaan ini juga gitu ya.
9: Iya, betul.
2: Nah, kalau bicara soal konsep Trihita, karena yang tadi kan ada keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya gitu ya Bang ya. Nah ini bagaimana konsep ini tuh dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial saat ini Bang? Karena kan persoalan sosial ini kan banyak macamnya ya saat ini gitu Bang ya.
9: Nah itu kenapa mungkin salah satu solusi ya dari ajaran keyakinan kami atau di Hindu itu, salah satunya adalah Trihita, karena di mana kalau misalkan kita memegang itu dengan penuh tanggung jawab dan baik tentunya, semestinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan kalau kita mampu menghargai satu sama lain, di samping kita memang beribadah dengan Tuhan kita, kan kalau ibadah itu urusannya di dapur Mbak ya.
2: Iya,
9: urusannya kan di belakang gitu.
2: Benar.
9: Yang paling penting adalah hubungan kita dengan manusianya, itu yang menimbulkan konflik sosial kita kan.
2: Iya, benar.
9: Kalau misalkan kita mampu betul-betul mengamalkan ajaran itu, seyogianya saya yakin 100% tidak ada hal-hal yang namanya konflik Mbak. Apalagi tadi yang saya sampaikan juga di depan saya sampaikan bahwa kita betul-betul diajarkan dari dulu bahwa kita yakin yaitu yang namanya tatwamasi tadi, bahwa aku adalah kamu, kamu adalah saya, seperti itu, bahwa kita semuanya bersaudara, wasul dewa kutubakam namanya, bahwa kita semua bersaudara. Kalau kita betul-betul mampu dalam setiap insan manusia itu ya kita bisa megang prinsip itu, saya rasa tidak akan ada yang namanya konflik Mbak. Kita pasti akan mampu. Ketika kalau kita nggak tahu, kita pasti bertanya. Tidak akan mungkin ada rasa hal-hal di luar yang tidak kita inginkan lah kalau kita betul-betul pegang itu gitu.
2: Iya, baik-baik. Jadi memang ini penting ya, karena
9: penting, sangat penting
2: memegang konsep itu ya,
9: betul,
2: Bang ya. Dan tentunya ini pertanyaan terakhir Bang terkait pembicaraan kita hari ini. Apa harapan dari Bang Gading selaku perwakilan dari Staf Bimas ini ya? Staf Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Banten terhadap kelestarian perdamaian sosial terkait keberagaman suku, agama, bahasa maupun adat istiadat di Provinsi Banten sendiri, Bang.
9: Bagaimana harapan?
2: Iya, harapannya benar.
9: Baik, pada momen ini, ada kesempatan ini, saya apa namanya, tentu sebagai anak muda, walaupun saya udah tua sekarang ya, tetap, tapi jiwa saya masih muda. Tentu kami sebagai, ataupun kita sebagai generasi masih muda, mengharapkan bagaimana kita mampu hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang suku, ras, agama. Kita mampu sama-sama menunjukkan bahwa di Banten ini adalah rumah kita bersama. Bahwa stigma ataupun apa namanya, hal-hal yang ditujukan yang mungkin dalam tanda kutip negatif tentang Banten, misalkan toleransi, itu sebenarnya saya yakin bahwa itu tidak ada. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hal-hal seperti itu hanya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bercakap-cakap,
2: berkomunikasi,
9: tidak mampu, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi harapan saya sebagai warga Kota Serang, karena saya belum udah jadi warga Serang, mbak, jadi KTP saya udah Serang soalnya. Jadi saya harap, saya selalu berharap bahwa Kota Serang ini mampu, ataupun di Provinsi Banten ini mampu menunjukkan bahwa kita mampu hidup berdampingan secara majemuk seperti itu.
2: Iya, baik-baik. Jadi itu adalah pesan dan sekaligus harapan dari Bang Gading ya, betul, terkait bagaimana menjaga agar kita terhindar dari konflik sosial, betul, ya Bang ya, betul, dan tetap damai begitu ya, Bang ya. Baik. Harus ya Bang,
9: harus,
2: ya?
9: Harus.
2: Atau dia mau disampaikan?
9: Sudah. Udah. Dan mungkin yang apa namanya, mungkin sebagai informasi saja, bahwa kami umat Hindu itu punya Nampura, mbak, di Provinsi Banten ini, sebagai informasi aja kepada teman-teman ataupun yang mendengarkan, bahwa di Provinsi Banten ini kita memiliki 6 tempat ibadah, yaitu Nampura. Salah satunya yang ada di Serang atau Serang Cilegon ini ada di Pura Eko Renanta namanya, di grup 1 Kopassus. Yang kedua ada di Kabupaten Tangerang yang baru saja kita bangun, sedang kita bangun. Itu diadanya di Sodong, lalu ada di Kota Tangerang. Itu namanya Pura Kertajaya Tangerang dan Pura Dharma Sidi di Celduk. Ada pura juga di Pura Parayangan Jagadguru di BSD, dan satu lagi di Pura Mertesari Rempoa. Nah, jadi untuk apa, nah, sebagai informasi, kita akan ada kegiatan namanya ngeteglinggih. Ngeteglinggih itu semacam untuk bisa apa namanya, untuk bisa membelikan apa namanya ya, agar pura ini bisa dipakai secara resmi, secara vertikal sebenarnya. Itu namanya ngeteglinggih, mak, itu sebagai agar bisa kita gunakan secara sama-sama. Itu nanti dikurang lebih di tanggal 29 Juli. Itu kita rencananya juga akan turut dihadiri oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Arka Soni juga rencananya kita undang, dan beliau juga berkenan sepertinya. Itu akan, itu nanti kita event yang, event keagamaan yang kita support sama-sama dari Serang, dari semuanya, kita akan kumpul di situ. Satu lagi adalah event kita yang paling dekat itu adalah Puja Wali atau persembayangan kembali, atau sembayang kembali, atau ulang tahun, secara manusia kita sebutnya mungkin ulang tahun. Ulang tahun Pura Serang di sini, Pura Eko Renanta yang di Kopassus, nanti kurang lebih di bulan November atau Purnama Kapat. Itu juga nanti akan kita mengundang ataupun umat di Provinsi Banten juga ikut hadir untuk memeriahkan acara itu, gitu, kurang lebihnya, mbak.
2: Oh, berarti ini memang acara penting untuk Anda pendengar ya, yang bisa mengikuti ya, 29 Juli dan November ya.
9: Iya, betul.
2: Baik-baik.
9: November.
2: Bisa dicatat juga untuk Anda yang berumat Hindu, atau bisa untuk semuanya, Bang?
9: Kalau ini acara keagamaan kita, mbak.
2: Oh, acara keagamaan.
9: Ya, tapi kalau untuk misalkan hadir bisa.
2: Oh,
9: misalkan
2: hadir bisa, bisa ya.
9: Bisa, bisa.
2: Ya, baik-baik. Baik, terima kasih untuk informasinya ya, Bang. Sama-sama, Gading. Tentunya ini membuka wawasan soal bagaimana merawat tradisi dan memperkuat persatuan bangsa ya, Bang Gading ya. Dan sekali lagi terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bang Gading.
9: Siap, ya. Terima kasih, mbak.
2: Ya. Demikian program siaran seni tradisional dan budaya dengan tema Hari Raya Kuningan, merawat tradisi memperkuat persatuan bangsa. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika, untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Tanggal 27-28 itu adalah puncak HUT DKI Jakarta. Maka kami akan melakukan pengaturan jadwal di beberapa jalan, yaitu jalan Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, Erma Tamrin.
3: Ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta hari ini, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ketua DPR DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Berita selengkapnya. Puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta, hari ini Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta hari ini akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal ini dilakukan demi menyukseskan perayaan puncak hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Karena tanggal 27-28 itu adalah puncak HUT DKI Jakarta, maka untuk tanggal 27 kami akan melakukan pengaturan jadwal di beberapa jalan, yaitu jalan Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, Erma Tamrin, jalan M. Masabi, jalan Sultan Syahrir, jalan Imam Bonjol, jalan Kota Bumi, jalan Teluk Betung, dan jalan Sumenep.
4: Adapun perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta akan berlangsung di Bundaran HI hari ini sejak pukul 15.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 14.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara akan diisi dengan pertunjukan cahaya, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, hingga peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Selain itu, sejumlah musisi tanah air juga turut memeriahkan acara. Beberapa di antaranya seperti Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, hari ini hingga besok, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan tiket masuk ke sejumlah tempat wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan hingga Ancol. Sementara itu, pada Minggu 28 Juni 2026 besok, Pemprov DKI Jakarta akan meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keputusan itu diambil karena besok masih bertepatan dengan rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta sekaligus peringatan Hari Bayangkara yang dipusatkan di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Ali Nudin mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Ali Nudin menghadiri acara Jakarta Water Hero 2026 yang diselenggarakan oleh Pamjaya di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026. Ajang Jakarta Water Hero 2026 merupakan bentuk penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi mendukung pembangunan dan pengembangan sistem air bersih. Dalam acara itu, sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta juga menerima penghargaan dari Pamjaya atas peran aktif mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta. Suhut menilai penghargaan itu merupakan bukti upaya mewujudkan layanan air bersih merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
3: Jadi ini merupakan bentuk perhatian dan juga penghargaan kepada pihak-pihak yang mendorong terselenggaranya dan terciptanya sistem air bersih di DKI Jakarta. Jadi bukan hanya Pamjaya sebagai pelaksana, tetapi juga unsur-unsur yang mendukung terlaksananya cita-cita itu juga pantas untuk diberikan penghargaan. Tadi seperti teman-teman Dewan kan, Komisi B, kemudian juga dari pembuat peraturan Bapak Pemperda itu juga mendapatkan penghargaan. Jadi memang semua pihak turut andil dalam proses pembangunan air bersih di Jakarta.
5: Lebih lanjut, Suhut menyatakan, DPRD DKI Jakarta akan terus mendukung pencapaian target cakupan layanan air perpipaan 100% di Jakarta melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga program pengembangan jaringan air perpipaan berjalan sesuai sasaran. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima penghargaan Jakarta Water Hero 2026 kategori perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif pemerintah kota dalam mendorong percepatan cakupan layanan air bersih Pamjaya hingga 100%. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas sinergi yang dibangun antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Pamjaya dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan di berbagai wilayah. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan jaringan air bersih. Menurutnya, seluruh perangkat daerah terus bersinergi agar target layanan air bersih 100% dapat segera terwujud.
7: Ya, artinya kita semua berkolaborasi, memberikan dukungan, support terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pamjaya. Karena memang harapannya, sebagaimana sampaikan Pak Gubernur, Pamjaya bisa memberikan layanan air bersih 100% untuk seluruh warga Jakarta. Nah, tentu banyak hal yang dilakukan oleh Pamjaya dalam hal menyiapkan pipa-pipa dan lain sebagainya, sehingga beberapa tempat-tempat yang dilakukan pekerjaan proyek yang agak sedikit mengganggu arus lalu lintas, ya, aktivitas warga dan sebagainya.
6: Arifin berharap masyarakat dapat memahami proses pembangunan jaringan perpipaan yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan proyek. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan akan terus mendukung berbagai program Pamjaya dalam memperluas cakupan layanan air bersih. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan seluruh warga Jakarta, termasuk di wilayah Jakarta Pusat, dapat menikmati akses air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
1: Kehadiran stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Pengoperasian stasiun kereta api baru di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Bahkan bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari Jakarta Utara, kemudahan akses dan tarif yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi para pengguna moda transportasi KRL komuter lain ini. Ernie dan Tetimun, dua warga asal Jakarta Selatan, sengaja datang untuk mencoba langsung jalur kereta menuju JIS. Mereka menempuh perjalanan dari Jakarta Selatan menuju stasiun Jakarta Kota, lalu melakukan transit menuju stasiun Tanjung Priuk sebelum akhirnya sampai di stasiun dekat JIS. Meski merasa puas dengan kecepatan dan kemudahan akses, kedua penumpang ini memberikan masukan terkait rute perjalanan. Saat ini kereta dari arah Jakarta Kota harus menuju stasiun Tanjung Priuk terlebih dahulu sebelum kembali ke arah stasiun di dekat JIS. Mereka berharap kedepannya rute ini bisa lebih efisien agar penumpang bisa langsung turun tanpa harus ke Tanjung Priuk terlebih dahulu.
9: Bagus, tapi kurang saya sih kagak ada ya. Kalau udah bagus ini.
10: Bang, ini kan gue ngeliat nih lu juga fans Persija nih ya. Kan kira-kira berarti kan nanti Persija bakal main di sini nih. Menurut lu bakal mempermudah enggak akses untuk nonton di JIS?
9: Mempermudah sih, Bang.
10: Mempermudah. Kenapa? Maksudnya kenapa? Emang sebelumnya kayak gimana kalau ke JIS?
9: Kadang sini harus jalan dulu kali ya. Gara-gara ada stasiun baru kali ya, ada jadi mudah ke sini.
10: Oke. Nah, Bang, kalau harapan lu ini kan stasiun baru nih. Ya. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahin, misalkan parkirannya diperbaikin kan masih berantakan atau gimana?
9: Kurang tahu deh saya baru pertama kali sini.
10: Iya, perlu ngerasanya ngeliatnya aja.
9: Paling cuma parkirannya aja sih, Bang. Parkiran yang harus diluasin.
8: Selain rute, fasilitas fisik stasiun juga menjadi sorotan. Ernie menyebutkan bahwa elevasi atau ketinggian tangga di stasiun tersebut cukup menantang. Sebagai orang yang gemar berolahraga, ia merasa tidak keberatan. Namun, ia menyarankan adanya fasilitas tambahan untuk kenyamanan umum. Di sisi lain, mereka memberikan pujian pada jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan stasiun dengan kawasan stadion. Menurut mereka, JPO tersebut sangat estetik dan cocok menjadi spot foto bagi pengunjung. Kehadiran stadion ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan moda transportasi bus yang sebelumnya menjadi andalan mereka. Dengan adanya akses KRL yang terintegrasi, warga berharap kawasan JIS akan semakin ramai dikunjungi dan menjadi ikon kebanggaan Jakarta yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, keluhan masyarakat memicu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten akan mengevaluasi perusahaan tambang yang memiliki izin operasi menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pada Jumat 26 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan operasional dan pengelolaan lingkungan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola sektor pertambangan. Evaluasi akan difokuskan pada kepatuhan perusahaan terhadap standar operasional pertambangan. Pemerintah menilai masih terdapat tambang legal yang belum menjalankan ketentuan tersebut secara optimal. Penilaian juga akan dilakukan sebelum moratorium izin tambang dibuka kembali. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurut Dimyati, keluhan masyarakat paling banyak berkaitan dengan operasional angkutan tambang. Truk pengangkut material masih banyak ditemukan tidak menggunakan penutup terpal dan membawa muatan melebihi kapasitas. Kondisi tersebut menyebabkan material berceceran di jalan, mencemari lingkungan, serta mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan mematuhi prosedur pengangkutan material tambang.
12: Tapi yang paling membuat resah masyarakat itu kan angkutan tambangnya. Nah, maka angkutan tambang ini harus betul-betul bagaimana mengikuti aturan prosedur, jangan tutup truk yang tidak ada, malah pasir batu berantakan dan juga kotor lingkungannya. Tambah lagi jalan-jalan jadi rusak karena tonasinya berlebihan.
11: Pemerintah Provinsi Banten akan menginventarisasi jalur angkutan tambang di berbagai kabupaten dan kota. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan operasional. Hasil inventarisasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Perusahaan yang melanggar akan diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar operasional dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha mendukung upaya penataan sektor pertambangan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Banten dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tradisi memasak bubur suro masal di Desa Bandung Pandeglang kembali digelar untuk melestarikan kearifan lokal. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Di hangatnya cahaya pagi, ratusan masyarakat berkumpul membadati halaman kantor Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, untuk menghidupkan kembali memori sejarah Nabi lewat kehangatan seporsi bubur. Di bawah saung-saung berhias anyaman daun kelapa, kepulan asap dari tungku kayu tradisional mulai membumbung sejak pagi hari menyertai prosesi ritual adat tahunan tersebut. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja, mengungkapkan tradisi memasak masal ini berakar kuat pada kisah heroik penyelamatan umat manusia di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ia bercerita berdasarkan literatur kitab para ulama terdahulu. Peradaban dunia saat itu sempat didera penceklik hebat pasca banjir besar melanda bumi. Kondisi krisis di atas kapal diperparah dengan menipisnya stok bahan baku pangan yang tersisa bagi seluruh penumpang Bahtera. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa beras, gandum, serta aneka jenis kacang-kacangan yang ada.
14: Orang tua kami menceritakan bahwasanya ini sesuai dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Diawali dari cerita Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia masuk ke dalam Bahtera. Pada saat masuk ke dalam Bahtera, berhari-hari, berminggu-minggu ada keterangan yang mengatakan banyak dalam kitab dan karangan-karangan para ulama, sehingga pada saat bersandar itu sudah kehabisan bahan-bahan baku untuk makan.
13: Seluruh komoditas pangan yang tersisa tersebut akhirnya diolah bersama menjadi sajian bubur pekat agar bisa mencukupi kebutuhan makan semua penumpang. Peristiwa historis penuh nilai religius inilah yang kemudian diadaptasi menjadi warisan kearifan lokal oleh masyarakat Desa Bandung secara turun-temurun. Pemerintah desa memposisikan festival kebudayaan ini sebagai benteng pertahanan jati diri warga dalam menjaga orisinalitas tradisi leluhur. Visualisasi replika kapal yang didirikan oleh warga di area festival menjadi simbol pengingat eksistensi Bahtera Penyelamat di Bukit Judi. Seorang warga kampung, Desa Bandung, Lilis menceritakan pembuatan dekorasi saung menyerupai perahu sengaja dibuat demi mencerminkan kembali suasana kelaparan masa lalu. Ragam sayur serta biji-bijian yang dimasak dalam kuali besar menjadi representasi dari bahan makanan yang disatukan saat kapal bersandar.
15: Ya, kapal di Bukit Judi. Pada waktu itu kan kelaparan, nggak ada makanan. Di situ ada beras, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran. Di situ disatuin beras, kacang, jadilah bubur suro ini.
13: Rasa kebersamaan warga kian kental saat proses pengadukan adonan bubur yang dilakukan secara bergantian oleh kelompok ibu-ibu sejak pajan menyingsing. Agenda rutin ini dinilai Lili sukses mempererat tali silaturahmi antar kampung yang sempat renggang akibat kesibukan aktivitas harian. Menurutnya, karakteristik utama sajian bubur suro di wilayah Desa Bandung terletak pada formula kuah santan kental yang menghasilkan cita rasa gurih alami. Tekstur lembut bubur terpadu sempurna dengan taburan aneka jenis kacang-kacangan yang berteksturnya saat dikunyah. Masyarakat setempat mengaku bersyukur tradisi syarat makna ini tetap bisa terselenggara secara meriah dengan keterlibatan generasi muda. Eksistensi kuliner sakral ini tidak lagi sekedar menu pengisi perut, melainkan medium refleksi rasa syukur atas keselamatan hidup. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Hari ini Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Water Hero 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Dan sekarang saatnya 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Anda boleh request lagu Indonesia favorit Anda, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1. Silakan di 0213440696 dan di 3441499, atau bisa lewat line WhatsApp kami di 0811797279.

0: 01 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut, dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kita udah masuk ke segmen Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, tentunya bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan tentu saja seperti biasa pendengar ya, sesi ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi mumpung masih ada waktu, jangan sampai ketinggalan ya. Selain Anda bisa request, tentunya Anda bisa mengirimkan salam maupun pesan kepada orang yang berharga. Mari kita dengarkan lagu Tunjukkanlah dari Mandar Mahesta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan kali ini ya, sudah ada yang bergabung di 08111450949 ya. Langsung saja kita bacakan, pendengar. Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang juga dari kawasan Benggala RSU hadir nih. Mau request lagunya Bujangan dari Roma Irama. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya, untuk yang datang dari Benggala nih. Dan kirim salamnya buat pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih kembali. Dan tak perlu berlama-lama ya pendengar. Satu lagu Bujangan dari Roma Irama.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcelle V. Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya, klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing direkam di Gunung Rinjani adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sisile, Kota Jingyang, Kota Fuking, Fuzhou, Provinsi Fujian, China, pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan satu lagu yang sudah kita nikmati bersama ya, yaitu Secangkir Kopi dari Noval Kurnia. Dan selanjutnya ya, pendengar masih ada secangkir informasi yang datang dari Cilegon. Ini berkaitan dengan akhir-akhir ini ya, untuk Anda yang suka menghabiskan waktu ya menonton drama Korea, karena sekarang orang tua ini juga ada yang dari generasi milenial gitu ya. Kemudian ada kaitannya nih dengan salah satu episode pendengar, di mana terkait peredaran kasus narkoba yang bahkan diedarkan sendiri oleh para pelajar ya pendengar. Dan berkaitan dengan hal itu, ini tidak usah jauh-jauh kalau di Cilegon sendiri ya, Cintangkil sendiri nih pendengar menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan kasus narkoba tertinggi di kota Cilegon selama semester pertama tahun 2026 pendengar. Dan kondisi ini tentunya mendorong Polres Cilegon memperkuat program pencegahan berbasis masyarakat di wilayah tersebut. Dan Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, dari data yang telah diperoleh pihaknya ya pendengar, Kecamatan Cintangkil ini menjadi wilayah dengan jumlah kasus yang terungkap narkotikanya itu terbanyak sepanjang Januari hingga Juni 2026 pendengar. Dan dari total 61 perkara yang berhasil diungkap, sebagian besar berasal dari wilayah tersebut. Nah, ini ada apa ya pendengar? Kok banyak yang berasal dari wilayah tersebut? Dan menurutnya tingginya mobilitas penduduk dan banyaknya kawasan kos-kosan ini, bisa juga kontrakan ya, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut pendengar. Dan sebagian besar pelaku yang diamankan diketahui merupakan pendatang dan bukan warga asli setempat. Maka dari itu, untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika ya, Polres Cilegon telah membentuk kampung bebas narkoba di wilayah Lebak Denok, Kecamatan Cintangkil. Dan kemudian program tersebut melibatkan pemerintah desa, RT, RW hingga masyarakat setempat. Wah, ini positif ya pendengar, karena kalau kita lihat ada juga keterlibatan masyarakat untuk menumpas ya atau mengurangi penyalahgunaan narkotika, karena memang salah satu faktor yang sudah diakui sendiri ini datang dari para pendatang ya, bukan warga asli setempat. Nah, kalau warga asli setempatnya ini katanya mau request ya, datang dari Banten tentunya pendengar. Nah, kali ini dengan siapa yang sudah bergabung ya? Wah, ada Fajar dari Kecamatan Walantakau. Ini Serang sendiri ya, warga setempat Serang ya. Katanya mau diputarkan lagu Gagal Move On atau Galon dari Jenita Janet. Wow, ini Gagal Move On dari siapa ya untuk Bang Fajar di Kecamatan Walantaka. Dan katanya ada pesan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Fajar. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami buka tentunya hanya di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun.

0: seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan pendengar kali ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Tentunya di WhatsApp 0811450949. Kali ini ada dari Kang Yusuf dari Cipocok Jaya. Mau request lagunya Bumi Makin Panas dari Cucu Cahyati. Wah, ini kenapa ya untuk Bang Yusuf di Cipocok Jaya? Ya kebetulan banget ya kalau kita lihat nih cuaca di Serang juga lagi panas-panasnya ya. Tapi ini biasanya kalau untuk ibu-ibu ya yang lagi sedang cuci nih, biasanya malah seneng karena nanti cuciannya jadi makin kering. Bener nggak, mama di sini, mama-mama di provinsi Banten ya, kalau misalnya lagi nyuci kemudian lagi panas-panasnya gitu ya, bikin cucian kering nggak numpuk gitu ya. Dan katanya Kang Yusuf ini mau titip salam untuk kedua orang tua di rumah. Wah, iya mantap ya. Emang Kang Yusuf ini di mana? Apakah orang tuanya juga lagi di rumah ya? Langsung salim aja, bukan cuma salam ya. Salam dan salim tentunya. Dan langsung saja ya, lagu Bumi Makin Panas dari Cucu Cahyati kami putarkan untuk menemani siang hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurutnya, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategis sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting. Tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Beralih ke informasi selanjutnya. Dua laga Grup H Piala Dunia 2026 masing-masing menyajikan persaingan yang sengit Sabtu 27 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Sang juara sudah ditetapkan, begitupun juga yang harus pulang. Spanyol berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi total 7 poin usai dapat 3 poin dari kemenangan mulus dari kemenangan mulus 1-0 atas Uruguay. Sementara itu Uruguay hanya finish di peringkat 3 dengan 2 poin dan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

mendengar di Banten sore ini ya, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan kali ini ya pendengar, mari kita berbincang soal pajak ya. Jadi sekarang yang digunakan oleh DJP itu salah satu platformnya melalui website itu adalah Cortex ya. Dan tentunya Cortex ini pendengar menjadi perubahan terbesar atau transisi dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Dan platform tersebut mulai digunakan untuk pelaporan tahun buku 2025 yang memadukan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem ya, mulai dari pembuatan faktur, bukti potong, pembayaran hingga pelaporan pajak pendengar. Dan tentunya di era digital saat ini kecanggihan tersebut ya dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperluas jangkauan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak pendengar. Dan advisor Tax Maya Arisandi menjelaskan perubahan tersebut merupakan bagian dari perkembangan teknologi, tentunya dengan melalui Cortex ya pendengar. Data perpajakan kini terhubung dengan transaksi perbankan, marketplace, hingga data lintas instansi, sehingga proses pemantauan pun menjadi lebih menyeluruh. Dan kemudian ia pun juga menegaskan ya, dan ini tuh penting untuk pelaku usaha atau business owner ya, bahwa ketika dalam perekaman pajak begitu ya pendengar, pelaku usaha ini harus lebih memperhatikan dokumentasi, transaksi hingga pencatatan keuangan. Jangan sampai mencampur antara rekening pribadi dan rekening usaha, agar pencatatannya pun juga makin detail, makin efisien ya, dan makin rapi juga. Tentunya jika pelaporan dilakukan secara rapi, secara jujur pelaporannya serta administrasinya ini ya yang terpenting tertata dengan baik, maka tidak perlu khawatir menghadapi pemeriksaan pajak. Dan tentunya digitalisasi sistem perpajakan ini bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak ya pendengar, melainkan mendorong kepatuhan melalui layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan tentunya transparan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
3: 4,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Karena masih membahas soal pajak ya, dan mungkin untuk Anda yang pelaku usaha atau bisnis owner pernah terpanik-panik ya, terkaget-kaget gitu menerima SP2DK. Jadi SP2DK ini merupakan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ya. Dan surat tersebut ini bukan berarti menandakan seseorang atau Anda sendiri sebagai penerima ya, pendengar. Ini langsung menjalani pemeriksaan ya, melainkan menjadi sarana klarifikasi ya atas data yang dinilai memerlukan penjelasan. Jadi untuk Anda yang termasuk pelaku UMKM maupun pemilik usaha, tentu memiliki data seputar keuangan usaha ya, dan dalam pelaporan pajaknya kan ada pendataan aset, pendataan kepemilikan harta begitu ya pendengar. Jadi tujuannya SP2DK ini itu adalah sebagai sarana klarifikasi atas data yang dinilai memang memerlukan kejelasan dan kesesuaian pendengar. Dan menurut advisor tax Maya Arisandi ya, mengatakan SP2DK ini sebagai sarana untuk komunikasi dari kantor pajak kepada wajib pajak ya pendengar. Dan surat itu diterbitkan ketika hasil evaluasi menunjukkan adanya data yang perlu diklarifikasi sebelum diputuskan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan tentunya. Nah, bisa jadi pemicu terbitnya SP2DK ini adalah selisih data hasil evaluasi maupun kebutuhan konfirmasi terhadap laporan perpajakan yang telah disampaikan. Dan selama wajib pajak mampu memberikan penjelasan beserta bukti pendukung yang memadai atau evidence-nya ya, maka proses tersebut dapat diselesaikan tanpa berlanjut pada pemeriksaan. Artinya bukti pendukung ini harus kuat dan akurat ya pendengar. Dan ada pun juga hal-hal yang perlu dilakukan ya ketika mendapatkan SP2DK. Yang pertama adalah membaca isi surat dengan teliti, memahami datanya, dan kemudian menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan. Dan tentunya yang paling penting sebagai business owner ini ya, adalah bagaimana dalam menyiapkan administrasi, karena dengan dokumentasi yang lengkap, pencatatan transaksi yang rapi, dan pelaporan yang sesuai akan memudahkan proses klarifikasi sehingga wajib pajak tidak perlu merasa khawatir.

0: Nutmeg. Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi.

0: Untuk pembinaan termasuk agaknya di tarif PPKM utama nasional.
1: Bukan pembinaan, dalam pembinaan terhadap objek-objek wisata. Untuk
2: kenapa? Karena saya berharap kenapa ini kita buru-buru nih didahulukan karena

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi, Sari Berita Penting. Warga Lebak yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun masih di garis kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Serang meningkatkan pembinaan pengelola destinasi wisata.

0: Berikut berita selengkapnya. Warga Lebak yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, PTPN, dan Perum Perhutani masih berada di bawah garis kemiskinan. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Kantor kemiskinan kita amati adanya sekitar PTPN, Taman Nasional, dan sekitar Perhutani.
2: Pemerintah Kabupaten Lebak menyebut kantong-kantong kemiskinan masih banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, PTPN, dan Perum Perhutani. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan masyarakat di kawasan tersebut belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, menerima upah kerja yang minim serta menghadapi keterbatasan infrastruktur karena jalan menjadi kewenangan perusahaan.
1: Kita di sini dalam rapat koordinasi itu karena penanggulangan kemiskinan ini sifatnya sebenarnya tidak parsial, tidak hanya daerah, tapi provinsi dan satu harus menyatu. Kantor kemiskinan kita amati adanya sekitar PTPN, Taman Nasional, dan sekitar Perhutani.
2: Dr. Nofrizal Tahar dari BP Taskin mengatakan pemerintah menggunakan data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional DTSEN sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan. Keberadaan masyarakat Lebak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya menjadi perhatian BP Taskin.
3: Dan di daerah, Pak Wakil Bupati menjadi orkestratornya dengan KPK-nya untuk pengentasan kemiskinan di kawasan.
2: Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pengelola kawasan dapat mempercepat penanganan kemiskinan di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Serang meningkatkan pembinaan pengelola destinasi wisata guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Fitria Aulia melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Serang terus meningkatkan pembinaan terhadap pengelola destinasi wisata di wilayahnya. Upaya tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Sabtu 27 Juni 2026. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Selain itu, pembinaan juga bertujuan meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan. Pembinaan diberikan kepada berbagai pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Serang. Materi yang disampaikan meliputi pelayanan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata. Pemerintah ingin memastikan setiap wisatawan memperoleh pengalaman yang positif selama berkunjung. Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan ulang wisatawan.
5: Persiapan yang kita lakukan pertama, melakukan pembinaan, terhadap objek-objek wisata, terus untuk melakukan pengingatan ya tentang kebersihan, keramah-tamahan, serta bagaimana suatu tempat jadi kenangan tersendiri ya dari wisatawan.
4: Menurutnya, kesan yang baik dari wisatawan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan sektor pariwisata. Karena itu, kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan. Pengelola wisata diharapkan mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengunjung. Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama dilakukan bersama aparat keamanan, kelompok masyarakat, dan instansi lainnya. Langkah tersebut bertujuan menciptakan suasana wisata yang aman dan nyaman. Sinergi itu dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Pemerintah berharap seluruh pelaku wisata memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik. Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga citra positif destinasi wisata. Pelayanan yang baik diharapkan mampu memberikan kesan menyenangkan bagi wisatawan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan ke berbagai objek wisata. Kedepan, pembinaan terhadap pengelola destinasi wisata akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan seluruh objek wisata di Kabupaten Serang mampu memberikan layanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Langkah itu juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Polda Banten membongkar kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 7,6 miliar rupiah. Dua pelaku tertangkap di sebuah apartemen kota Tangerang saat hendak lari ke luar negeri 24 Juni 2026. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahlis Sutapea mengatakan, pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing berinisial NN 53 dan NZ 31. Ditreskrimum Polda Banten memperoleh informasi yang bersangkutan diduga hendak kabur ke luar negeri. Di lokasi yang sama lanjutnya, polisi juga meringkus tersangka NN. Keduanya kini telah ditahan di rutan Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sukses mengamankan kuota bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 1.000 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP untuk tahun anggaran 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Saya berharap ini kan program.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang sukses mengamankan alokasi bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah sebanyak 1.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP untuk tahun anggaran 2026. Kepastian kucuran dana stimulan bagi rumah tidak layak huni atau RTLH ini diperoleh setelah Kementerian PKP melakukan penyaringan data berbasis usulan elektronik melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan atau SIBARU. PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan penerapan aplikasi SIBARU merupakan manifestasi nyata dari sistem pemerintah berbasis elektronik pada Direktorat Jenderal Perumahan. Portal Satu Pintu ini disebutnya mengintegrasikan seluruh tata kelola bantuan secara terpadu, mulai dari fase pengusulan, pemantauan, konstruksi di lapangan, hingga proses serah terima aset kepada masyarakat penerima manfaat secara digital.
6: Saya berharap ini kan program alhamdulillah mudah-mudahan lancar lah sampai serah terima nantinya. Kenapa? Karena saya berharap, kenapa ini kita buru-buru nih didahulukan? Karena rumah mereka itu bangun rumah takut musim hujan. Iya kan, mulai musim hujan repot nantinya.
7: Secara akumulatif, menurut Roni, Provinsi Banten mendapatkan alokasi kuota bedah rumah sebanyak 5.000 unit. Jumlah pada tahun kedua ini terdapat kenaikan yang sebelumnya di angka 4.600 unit. Kabupaten Pandeglang mendapat keuntungan kuota tambahan yang signifikan setelah wilayah Tangerang memilih mengundurkan diri dari program pusat karena dialihkan menggunakan dana mandiri. Setiap unit RTLH yang lolos verifikasi SIBARU di Pandeglang akan menerima bantuan stimulan senilai 20 juta. Anggaran tersebut didistribusikan secara ketat ke dalam dua pos pembiayaan, yakni alokasi belanja material bangunan sebesar 17,5 juta, serta upah jasa tukang sebesar 2,5 juta. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga, Mesir harus puas berbagi poin 1-1 melawan Iran pada laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026. Hasil tersebut memastikan The Pharaohs melaju ke babak 32 besar Piala Dunia Sabtu 26 Juni 2026. Sementara Iran masih harus menunggu hasil dari grup lain hanya untuk mengetahui nasib mereka berbanding dengan Selandia Baru yang dipastikan tersingkir. Mesir mengawali pertandingan dengan sempurna lewat gol cepat Mahmoud Saber pada menit kelima. Gelandang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesalahan kiper Alireza Behranvan dalam mengantisipasi bola sehingga membawa Mesir 1-0. Iran memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran Mohamed Abdelmonem terhadap Mehdi Taremi. Namun eksekusi Taremi berhasil digagalkan kiper Mostafa Sober yang tampil gemilang di bawah mistar gawang Mesir.
8: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Warga Lebak yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun masih di garis kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Serang meningkatkan pembinaan pengelola destinasi wisata. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Kiki. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupa.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di sore hari ini, siapa tahu dari Anda ada yang sedang menanti-nantikan ya informasi terkait Piala Dunia ya. Tentunya ini bisa mengajak kerabat maupun anak Anda sendiri ya, untuk Anda yang sudah berkeluarga, siapa tahu dia memang minat dalam dunia persepak bolaan ya. Dan kali ini pendengar, kita menuju ke tahun 2038. Nah, jauh amat ya, bahwa Amerika Serikat ya membuka peluang untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2038. Dan wacana tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Satuan Tugas Piala Dunia Gedung Putih, Andrew Giuliani, pada Jumat kemarin pendengar. Dan ia menilai negaranya memiliki infrastruktur dan pengalaman yang memadai untuk kembali menggelar turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dan Amerika Serikat juga dinilai memiliki kapasitas penyelenggaraan yang mampu mengakomodasi ajang olahraga dengan skala internasional ya. Dan menurutnya Amerika Serikat sendiri ini memiliki stadion yang modern, jaringan transportasi dan fasilitas pendukung yang sangat memadai. Dan tentunya infrastruktur tersebut dinilai tetap mampu menampung turnamen apabila jumlah peserta Piala Dunia diperluas menjadi 64 tim. Nah, ini kan sebelumnya 32 ya, pendengar, berarti 2 kali lipat seperti itu. Dan meski demikian, Giuliani menegaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Setelah turnamen tersebut selesai, Amerika Serikat baru akan mempertimbangkan pencalonan untuk edisi Piala Dunia 2038.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pelunasan haji ini belum ada kereset.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk, jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 16.58. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Hakim dan Andika pamit undur diri. Nami jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax pendengar. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat sore. Lela Rahma kembali lagi ya menemani Anda pendengar di sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pendengar, dan akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membaca adalah jendela dunia, tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ini di malam minggu ini seperti apa, atau mau berbagi kondisi lalu lintas pendengar, atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, boleh berbagi ke Pro Satir RRI Banten di 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar, Kecamatan Citangkil menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan kasus narkoba tertinggi di Kota Cilegon selama semester pertama tahun 2026, pendengar. Kondisi tersebut mendorong Polres Cilegon memperkuat program pencegahan berbasis masyarakat di wilayah tersebut. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, Kecamatan Citangkil menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan kasus narkotika terbanyak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari total 61 perkara yang berhasil diungkap di Kota Cilegon, pendengar, sebagian besar ini berasal dari wilayah tersebut. Kemudian untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika, Polres Cilegon telah membentuk kampung bebas narkoba di wilayah Lebak Denok, kemudian Kecamatan Citangkil. Program tersebut melibatkan pemerintah desa, RT, RW hingga masyarakat setempat, pendengar. Kemudian AKP Suryanto menilai keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya untuk mendukung pemberantasan narkotika yang dilakukan aparat penegak hukum. Selain melakukan penegakan hukum, pendengar, Polres Cilegon juga terus memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, untuk Anda yang mungkin masih bingung besok ya mau hari Minggunya mau kemana, pendengar, ada satu informasi dari Serang, pendengar, di mana Kepala Dinas Pariwisata Dispar Provinsi Banten, Eli Susianti, ini membuka puncak acara Exciting Banten Festival, pendengar, 2026 di Pantai Palem Ciberem 1 Anyer, Kabupaten Serang, Banten, pendengar, di Sabtu Minggu tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi ya untuk Anda yang mau mengisi hari Minggunya besok, yang masih bingung mau kemana ya, bisa datang ke festival Exciting Banten di Pantai Ciberem, pendengar, yang berlangsung sampai besok ya di tanggal 27 Juni 2026, di mana berbagai kegiatan dilakukan dalam kegiatan tersebut seperti cek kesehatan gratis, kemudian pasar murah, ada juga layanan KTP gratis, pendengar, perizinan usaha pariwisata, samsat keliling dan layanan perbankan, kemudian konsultasi sertifikasi halal, pendirian PT dan HAKI. Kemudian ada juga booth UMKM dan produk ekonomi kreatif, pendengar. Kemudian ada juga untuk voucher menginap di hotel hingga beasiswa Politeknik Sahid, pendengar. Selain itu ada pula untuk puluhan door prize menarik. Suasana festival juga akan semakin meriah, pendengar, dengan penampilan band lokal dan nasional. Ada Lomba Banten Punya Bakat, kemudian ada senam bersama hingga susur pantai yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung, pendengar. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Ibu Eli Susianti, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program Exciting Banten Festival 2026, pendengar. Untuk menurutnya, dua hari ini merupakan puncak dari Exciting Banten Festival, sehingga akan ada berbagai perombaan yang akan dilakukan di Dispar Banten.

Pendengar, tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

أكثركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

Baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Salman Al-Zuqzawi, Fit You dan Islam Itu Indah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
3: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
2: Loh, kok bisa?
3: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
2: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
3: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
4: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu baru saja kami udarakan untuk Anda dari Glenn Fredly ya, dengan judul Glenn Samuel dengan judulnya Sungguh Cinta pendengar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Kepala Dinas Pariwisata Banten membuka Exciting Banten Festival ya 2026 di Pantai Ciberem pendengar. Dan satu informasi kembali kami sampaikan pendengar, dikutip dari rri.co.id juga, di mana nanti akan dilaksanakan juga pendengar terkait untuk Festival Golok ya. Ini dikutip dari rri.co.id, nanti ada 2000 warga meriahkan geladi Festival Ciomas Ngabring, maksud kami pendengar, 2026 ya. Diinformasikan ada lebih dari 2000 warga memadati geladi bersih Festival Ciomas Ngabring 2026 di Jalan Ciomas Mandalawangi hingga lapangan desa Citaman Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang pendengar. Geladi bersih ini menjadi persiapan menuju pelaksanaan

Ugun Gumilang mengatakan antusiasme masyarakat menjadi semangat untuk menyukseskan Festival Ciomas Ngabring 2026 pendengar. Dan rangkaian Festival Ciomas Ngabring ini akan diawali dengan penebaran benih ikan pada 18 Juli 2026 dan agenda berikutnya meliputi tari silat kolosal atau ngabring yang melibatkan ribuan peserta. Dan panitia juga pendengar menyiapkan pelepasan sekitar 150 balon udara sebagai bagian dari perayaan. Kemudian pada hari kedua festival, panitia menjadwalkan penerbangan sekitar 6.000 lampion. Tari silat kolosal ditargetkan diikuti sekitar 3.500 peserta dari berbagai kelompok usia. Dan disampaikan oleh Ketua Panitia Festival Ciomas Ngabring 2026 UU Saipudin, mengungkapkan festival ini sempat direncanakan sejak 2023, namun pelaksanaannya baru dapat diwujudkan pada tahun ini berkat dukungan masyarakat pendengar. Dan ia mengaku tidak menyangka Gladi Bersih mampu dihadiri lebih dari 2.000 warga. Dan pelaksanaan Festival Ciomas Ngabring 2026 ini pendengar menelan anggaran sekitar 1,8 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan biaya berasal dari swadaya masyarakat melalui penjualan kaos festival. Dan mungkin untuk Anda yang nanti di bulan Juli bisa ya untuk mengagendakan, untuk turut memeriahkan terkait untuk Festival Ciomas Ngabring ya, nanti dilaksanakan di 18 hingga 19 Juli 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

kasih dari Pandeglang, pendengar kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora pendengar Kabupaten Pandeglang memastikan mekanisme penjaringan peserta didik baru di Sekolah Rakyat Cadasari tidak akan menggunakan sistem pendaftaran terbuka seperti sekolah umum pendengar. Kepala Disdikpora Kabupaten Pandeglang Sutoto ini mengatakan selain penjaringan siswa, saat ini dinas pun tengah mempersiapkan tenaga operasional pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya pendengar. Sutoto juga menyampaikan pihaknya telah resmi menyodorkan sebanyak 10 nama representatif dari internal tenaga kependidikan daerah untuk mengisi pos pimpinan lembaga. Nama-nama tersebut nantinya ini akan melewati tahapan saringan ujian dan seleksi kompetensi akhir yang diuji secara kolektif oleh Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pendengar. Nanti dari total 10 orang yang ditugaskan, 3 diantaranya yang nantinya akan resmi mengemban posisi kepala sekolah. Dan Sutoto juga merincikan komposisi penugasan birokrasi tersebut mencakup masing-masing untuk jabatan kepala sekolah, kepala sekolah SD, kemudian kepala sekolah SMP, dan kepala SMA.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, Program Latihan Dasar Militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Tengah kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dari Suro kan, dengan masih kita Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di Utara Jawa. Ngaruh lah jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
9: 679.
10: 179. Itu pengaruh dengan capaian progres dah.
8: progres masih bagus ini, masih berapa 6% persen bagus mas kan. We encourage penyidik saya bisa ngebut dan tapi ya itu selesai, tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari
19: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status dua besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
22: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
22: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
21: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
23: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
24: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRG Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi ya di Pro Satu RRI Banten, pendengar. Dan hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026, mungkin untuk Anda yang masih bingung nih malam mingguannya mau ngapain di rumah ya. Jadi ada banyak kegiatan sebenarnya, pendengar, yang bisa bikin malam minggunya terasa lebih hangat dan menyenangkan ya. Jadi yang pertama, Anda bisa nonton film atau drama favorit ini, pendengar. Jadi bisa disiapkan cemilan dan pilih film atau serial kesukaan untuk menemani malam minggu Anda. Nonton sambil bersantai bisa jadi cara terbaik melepas penat, pendengar. Kemudian bisa juga masak bareng keluarga atau teman. Coba resep baru dan masak bersama orang tersayang di dapur. Selain seru, kegiatan ini juga bisa mempererat hubungan, pendengar. Kemudian bisa juga melakukan self care malam minggu ya. Gunakan malam minggu untuk merawat diri dengan masker, kemudian mandi hangat dan aromaterapi. Tubuh dan pikiran akan terasa lebih rileks ya. Selanjutnya bisa juga berkreasi ya, pendengar. Gunakan kreativitas Anda untuk membuat kerajinan tangan mungkin, atau mendekorasi kamar ya. Hasilnya bisa mempercantik rumah sekaligus menambah rasa bangga. Jadi malam minggu di rumah aja, pendengar, bukan berarti membosankan ya jika diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Justru Anda bisa lebih dekat dengan diri Anda sendiri dan orang terdekat. Jadi dengan suasana yang nyaman dan kegiatan yang sederhana, pendengar, malam minggu ini bisa jadi momen yang berharga ya, yang bukan cuman, yang penting bukan di mana tapi bagaimana Anda menikmatinya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda pendengar di Benten malam ini. Dan untuk saat ini kan kita sedang merayakan atau sedang menyelenggarakan untuk Piala Dunia pendengar ya. Jadi kalau nonton ini kan biasanya gak lengkap kalau gak ada camilan gitu ya pendengar. Jadi ada camilan sehat teman untuk bergadang nonton Piala Dunia pendengar. Jadi camilannya bukan camilan yang sembarangan ya. Jadi dengan camilan sehat ini bisa membantu menjaga energi tetap stabil selama menonton pertandingan pendengar. Dan pilihan makanan yang tepat juga bisa mencegah rasa lapar berlebihan pada malam hari. Untuk yang pertama ada edamame rebus. Ini menjadi salah satu pilihan yang direkomendasikan bagi penikmat sepak bola pendengar. Makanan tersebut mengandung protein dan serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian ada juga yogurt. Ini bisa menjadi alternatif camilan saat menyaksikan pertandingan hingga larut malam. Kandungan protein dan kalsiumnya ini bermanfaat untuk menjaga kebutuhan nutrisi tubuh. Selain itu ada juga kacang almond pendengar, mengandung lemak sehat yang baik bagi tubuh, dan konsumsi secukupnya ini dapat membantu menjaga fokus selama menonton pertandingan berlangsung. Ada juga oatmeal, ini bisa menjadi pilihan lain karena mengandung karbohidrat kompleks yang menghasilkan energi lebih tahan lama. Makanan ini juga membantu mengurangi rasa lapar saat begadang pendengar. Kemudian gak lengkap rasanya kalau nonton tanpa makan popcorn ya. Jadi popcorn tanpa tambahan mentega ini juga bisa menjadi cemilan yang lebih sehat pendengar. Kandungan seratnya cukup tinggi dan kalorinya relatif rendah dibandingkan cemilan lainnya pendengar. Itu dia untuk beberapa rekomendasi cemilan sehat untuk menemani Anda begadang nonton atau sambil dengerin RRI ya untuk menyiarkan siaran Piala Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan. Hubungan lebih harmonis dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, jajaran sumber daya manusia SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembenahan struktur kelola internal menjelang fase operasional bersama. Langkah standarisasi kompetensi birokrasi ini mendesak dilakukan guna mengimbangi kesiapan infrastruktur fisik bangunan utama yang kini telah mencapai 100%. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemain muda berbakat Karim Alazbegovic menjadi pencetak gol termuda ke-8 di Piala Dunia FIFA. Ia bersaing dengan nama besar lainnya. Karim Alazbegovic tampil memukau di panggung Piala Dunia meski baru berusia 18 tahun. Ia menunjukkan permainan berani, tenang, dan penuh bakat di Stadion Shuttle Selasa 25 Juni 2026. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk drama radio dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi RRI Lok Semawe.
2: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong.
4: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
7: Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas.
6: Hutan
5: lewat,
6: takut
5: nekat,
6: manly
5: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
8: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
6: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
4: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
2: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
4: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
4: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
2: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar,
8: ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
4: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
9: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
4: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi? Dia yang paling kuat.
8: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
9: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
4: Ah, atau kalian aja yang takut.
2: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
4: Ya udah, aku sendiri aja.
8: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
2: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
4: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
2: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
4: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
8: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
10: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
8: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
9: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
8: Zura, kamu di mana?
9: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
4: Aku tersesat.
9: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
8: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
2: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
9: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
8: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
10: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
8: Boleh.
10: Oke.
8: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
2: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
8: Raisa, tadi serem banget gak sih?
9: Iya, main serem.
10: Apalagi pas Zura hilang ya?
9: Teman-teman.
8: Iya, ya, apa?
9: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
10: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
9: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
8: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
2: Pagi datang membawa harapan baru.
8: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
10: Oke, yang penting kita tetap bersama.
9: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.
2: Pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
4: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
2: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pemerintah menyampaikan duka mendalam atas wafatnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2026, pendengar, 5 peserta tersebut meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kementerian Pertahanan selaku penyelenggara latihan bela negara menegaskan akan memperkuat aspek kesehatan dan pengawasan medis guna memastikan keselamatan seluruh peserta program, pendengar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, ini mengatakan evaluasi menyeluruh atas arahan Menteri Pertahanan Sapri Samsudin, di mana arahan dari Menteri Sapri ini yakni menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Kemudian penyelenggara melakukan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan, pendengar. Kemudian adapun peserta tersebut adalah Yonanda Muhammad Taufik, pendengar. Kemudian ada Anissa Musyawarah. Kemudian ada Novia Rahmadani. Selanjutnya ada Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Diasari, pendengar, yang menyampaikan seluruh peserta yang mengalami gangguan kesehatan telah memperoleh penanganan medis sesuai prosedur, mulai dari fasilitas kesehatan di satuan pendidikan hingga dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan, pendengar. Di mana Ketut juga menjelaskan kelima peserta memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Dan disampaikan juga, kedepannya penyelenggaraan akan semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan peserta, pendengar. Dan untuk informasi tersebut, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Kaum
3: ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin untuk Anda saat ini yang sedang persiapan mau makan malam, lagi bingung nih mau makan malamnya apa gitu ya. Jadi ada beberapa ide menu makan malam pendengar yang tidak hanya sehat dan bergizi, tapi juga sangat praktis untuk disiapkan pendengar. Yang pertama ada tumis tahu brokoli. Nah, kombinasi tahu sebagai protein nabati dan brokoli yang kaya serat serta vitamin ini sangat cocok pendengar untuk makan malam. Jadi caranya, bisa tumis tahu dengan irisan brokoli, kemudian sedikit bawang putih dan kecap rendah sodium. Menu ini sangat mudah diolah dan memuaskan pendengar. Kemudian sup ayam sayuran. Nah, sup hangat ini bisa menjadi pilihan makan malam yang menenangkan dan bergizi. Gunakan dada ayam tanpa kulit dan tulang, kemudian potong dadu, lalu rebus bersama sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Sup ayam sayuran ini tidak hanya ringan di perut pendengar, tetapi juga kaya nutrisi ya. Selanjutnya ini nih yang paling mudah mungkin ya, telur rebus atau orak-arik pendengar. Telur adalah sumber protein serbaguna dan cepat dimasak. Telur rebus adalah pilihan yang sangat praktis, sementara telur orak-arik ini dapat ditambahkan dengan sedikit sayuran seperti paprika atau jamur untuk menambah nutrisi dan rasa pendengar. Kemudian ada juga tahu dan tempe kukus atau tumis. Tahu dan tempe adalah pilihan protein nabati yang terjangkau dan kaya nutrisi pendengar. Keduanya dapat dikukus lalu disajikan dengan sambal mata, atau bisa juga ditumis bersama dengan bumbu dan sayuran kesukaan Anda. Jadi kedua bahan ini sangat mengenyangkan dan rendah kalori pendengar. Nah, dari beberapa menu tadi pendengar, mungkin bisa jadi rekomendasi Anda di malam hari ini ya. Selain praktis, juga mudah untuk disajikan dan tentunya bergizi.

PSG memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari Lebak, pendengar kami sampaikan terkait untuk ibadah haji ya. Sebanyak 380 jemaah haji pendengar asal Kabupaten Lebak tergabung dalam kloter 18 tiba di tanah air dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah pendengar di Hotel Grand El Hajj Cipondoh Kota Tangerang hari ini ya, di 27 Juni 2026 pendengar. Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh haru dan kebahagiaan setelah para jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci pendengar. Dalam kesempatan tersebut, Amir Hamzah hadir didampingi Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Lebak, Susi Amir Hamzah, bersama jajaran pemerintah daerah dan keluarga jemaah pendengar. Kemudian Wabub Lebak Amir Hamzah menyampaikan rasa syukur karena seluruh proses pemulangan jemaah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga tiba kembali di Indonesia pendengar. Dan dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang telah kembali berkumpul bersama keluarga. Dan Amir Hamzah turut mendoakan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah pendengar. Selanjutnya diinformasikan juga untuk Amir Hamzah mengajak seluruh jemaah untuk menjaga semangat ibadah yang telah dibangun selama berada di tanah suci pendengar. Dan untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan hampir
1: semua bangunan. Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang berhasil merealisasikan penyerapan gabah kering panen atau GKP hingga di atas 50 ribu ton per Juni 2026. Capaian ini menjadi Bulog sukses mempertahankan predikat Lebak dan Pandeglang sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Banten. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk Tubarus Azuis atau The Blue Stars itu lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu 27 Juni 2026. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu pendengar dari Malida, Asmara Rindu ya, mengawali ruang rindu kita di malam hari ini pendengar, di hari Sabtu 27 Juni 2026, pendengar sampai pukul 23 malam nanti ya. Dan tentunya sudah banyak lagu atau lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda pendengar. Untuk yang mau request juga kami tunggu ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar, untuk lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam juga kami tunggu pendengar. Di WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Mungkin untuk biar lebih seru ya untuk Ruang Rindu kita di malam hari ini, mungkin ada tema atau topik pendengar ya. Jadi seandainya kalau misalnya Anda bisa memutar waktu pendengar, Anda mau balik ke umur berapa sih gitu ya? Kenapa memilih umur itu dan apa sih yang ingin diperbaiki? Boleh ya berbagi cerita sekalian atau sekaligus boleh request untuk lagu-lagu nostalgia ya untuk era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an pendengar. Atau mungkin cuman sekedar kirim-kirim salam untuk teman ataupun mungkin untuk keluarga yang jauh dari Anda saat ini, boleh ya. Ke nomor 0811 450 949, kami tunggu sampai pukul 23 nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, satu lagu baru saja kami udarakan dari Echo Test. Terima kasih ya. Dan tadi ya untuk tema kita di malam hari ini adalah kalau bisa memutar waktu, Anda mau balik ke umur berapa? Pertanyaannya, kenapa memilih nomor umur tersebut dan apa yang ingin diperbaiki? Dan ini sudah ada yang menyampaikan atau sudah berbagi cerita pendengar dari Rina di Cilegon. Katanya saya mau balik ke umur 21 katanya, karena dulu pernah dapat kesempatan kerja yang bagus, tapi saya nolak karena takut keluar dari zona nyaman. Sekarang nyesel sih, kalau bisa diulang saya bakal lebih berani ambil kesempatan. Jadi untuk Rina katanya ingin kembali lagi atau ingin balik ke umur 21 nih pendengar. Ada lagi dari Fajar di Pandeglang, pengen balik ke umur 15 tahun katanya. Dulu malas belajar dan mikirnya hidup santai aja. Sekarang baru kerasa kalau pendidikan itu penting. Yang pengen saya perbaiki tadi ya lebih disiplin sama waktu katanya. Baik, terima kasih untuk Rina dan Fajar ya yang sudah berbagi informasi, berbagi cerita ingin balik ke umur berapa gitu ya. Untuk Anda yang mau berbagi cerita juga pendengar sambil dengar lagu nostalgia era tahun 90-an atau tahun 2000-an, masih kami tunggu ya di nomor 08111450949.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan sudah ada bergabung melalui WhatsApp di 0818 07 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam sejahtera untuk semua pendengar RRI Banten dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon request lagunya Rapuh dari Opik, dipersembahkan untuk Dinar dari Pras di Rangkas Bitung. Ini Kang Pras, lagu Rapuh dari Opiknya belum tersedia di malam hari ini. Yang ada Rapuh itu dari Padi ya. Jadi nanti kalau misalnya mau yang dari Padi, nanti kita putarin. Tapi kalau yang dari Opiknya belum ada ya. Dan untuk penyiarnya yang bertugas, kami ucapkan selamat bertugas, salam sayang, salam hormat dari kami semua. Baik, terima kasih Kang Pras. Dan mungkin Kang Pras juga bisa nih berbagi informasi atau cerita, mungkin kalau misalnya mau bisa kembali nih, ke umur berapa sih Kang Pras ingin kembali, dan apa sih yang mau diubah gitu ya di umur segitu. Kalau misalnya mau mutar waktu gitu ya, Kang Pras ini mau balik ke umur berapa sih, kenapa milih umur itu, dan apa sih yang ingin diperbaiki. Kalau misalnya punya cerita bisa ya berbagi juga ke Pro 1 RRI Banten. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Ada Wulan pendengar di Rangkas Bitung, katanya kalau dia mau balik lagi ke umur 19 tahun pendengar. Waktu itu pernah kehilangan sahabat, katanya cuma gara-gara ego sama gengsi buat minta maaf duluan ya. Kalau bisa diulang, saya bakal langsung ngobrol baik-baik sebelumnya sebelum semuanya terlambat, katanya. Kemudian ada juga dari Andi pendengar di Tangerang, katanya dia ingin atau pengen balik ke umur 25 tahun. Dulu terlalu sibuk kerja sampai lupa jaga kesehatan, katanya sekarang badan sudah mulai kasih sinyal capek. Kalau bisa diulang, saya mau lebih seimbang antara kerja, istirahat, sama olahraga. Baik, terima kasih ya untuk Wulan dan Andi sudah berbagi cerita. Mungkin untuk yang kita juga jangan gengsi ya untuk minta maaf duluan kalau memang ngerasa itu salah ya. Dan untuk kita juga jangan terlalu kerja, boleh ya kerja, tapi jangan lupa jaga kesehatan juga. Untuk Anda mungkin pendengar yang masih mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di nomor 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, pohon papan reklame atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu ya. Dan ini sudah ada yang request pendengar di nomor 08527 08 sekian-sekian. Ada Rani katanya di Serang, mau request lagunya dari Peter Pan dengan judul Aku dan Bintang. Baik, untuk Rani lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu ya di ruang rindu sampai pukul 23 nanti di nomor 08111450949.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya. Dan untuk Adia Siska juga nih, pendengar yang sudah bergabung, katanya dia ingin balik ke usia 13 tahun, pengen lebih percaya diri katanya, karena dulu sering minder sama penampilan.

sampai nggak berani ikut banyak kegiatan. Padahal sekarang aku sadar kesempatan itu datang buat orang yang berani mencoba. Dan ini juga ada dari Bayu di Anyer, pendengar. Kalau bisa milih, katanya Bayu ini mau balik ke umur 20 tahun. Soalnya dulu uangnya habis buat hal-hal yang gak penting, katanya. Sekarang baru ngerti pentingnya nabung dan investasi. Jadi kalau diulang, aku bakal lebih bijak ngatur keuangan. Baik ya untuk Bayu dan Siska tadi. Terima kasih sudah berbagi cerita atau informasi ke ruang rindu ya, ruang berbagi rindu pendengar. Dan untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, masih kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: FC memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan sudah pukul 23.04 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda mungkin yang saat ini sudah siap-siap mau tidur ya, begitu pendengar, namun ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat mengganggu kualitas tidur malam pendengar. Di antaranya ini adalah bermain ponsel sebelum tidur. Paparan cahaya biru dari layar ponsel, tablet, atau komputer dapat menghambat produksi hormon melatonin yang membantu tubuh merasa mengantuk pendengar. Kemudian mengonsumsi kafein pada sore atau malam hari, kopi, teh, ataupun minuman energi pendengar, dan coklat ini dapat membuat tubuh tetap terjaga lebih lama sehingga sulit tidur. Dan berikutnya, tidur dengan jadwal yang tidak teratur. Jam tidur yang berubah-ubah setiap hari dapat mengacaukan ritme biologis tubuh pendengar. Kemudian makan terlalu banyak menjelang tidur. Nah, perut yang terlalu penuh dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu proses tidur. Dan masih ada lagi beberapa penyebab pendengar yang bisa mengganggu kualitas tidur. Namun kami udarakan terlebih dahulu satu lagu pendengar dari Krisye, Indonesia Perkasa.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Pendengar melanjutkan kembali kebiasaan sehari-hari yang dapat mengganggu kualitas tidur malam ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang yang pertama bermain ponsel sebelum tidur, kemudian tidur dengan jadwal yang tidak teratur, makan terlalu banyak menjelang tidur juga itu bisa menyebabkan kebiasaan untuk mengganggu kualitas tidur malam pendengar. Kemudian selain itu ada juga sering tidur siang terlalu lama pendengar. Tidur siang yang berlebihan ini dapat membuat tubuh tidak mengantuk pada malam hari. Selanjutnya kurang beraktivitas fisik. Gaya hidup yang terlalu pasif ini dapat membuat tubuh sulit mencapai tidur yang nyenyak pendengar. Dan stres, kemudian overthinking sebelum tidur, pikiran yang terus aktif dapat membuat seorang sulit rileks dan tertidur pendengar. Kemudian mengkonsumsi alkohol atau merokok, kebiasaan ini dapat mengganggu siklus tidur dan menurunkan kualitas istirahat. Dan yang terakhir adalah memaksa tetap terjaga hingga larut malam pendengar. Bergadang secara rutin ini dapat menyebabkan tubuh kekurangan waktu istirahat yang dibutuhkan. Jadi dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut pendengar dan menerapkan pola tidur yang sehat, kualitas tidur dapat meningkat sehingga tubuh lebih terasa segar dan bertenaga saat bangun di pagi hari.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pelanggan telah memesan sebanyak 900 ribu lebih tiket perjalanan kereta api pendengar dengan potongan harga selama liburan. Jumlah transaksi tersebut setara dengan 84,10% dari total kuota tempat duduk yang disediakan pendengar. Perusahaan menyediakan kuota sebanyak 1 juta lebih tempat duduk murah untuk perjalanan selama masa libur sekolah, dan masyarakat saat ini masih dapat memesan sisa kursi sebanyak 180 ribu lebih tempat duduk untuk liburan keluarga pendengar. Total pergerakan seluruh penumpang kereta api tercatat mencapai 2 juta lebih orang selama masa liburan, dan data perjalanan tersebut terdiri atas 900 lebih pelanggan diskon serta 1 juta lebih pengguna layanan perjalanan reguler pendengar. Di mana puncak mobilisasi seluruh penumpang ini terjadi pada tanggal 21 Juni dengan jumlah mencapai 200 ribu lebih orang, dan pergerakan padat berikutnya juga terjadi pada 30 Juni yakni sebanyak 100 ribu lebih pelanggan kereta. Keberangkatan pada tanggal 1 Juli pendengar juga mencatatkan angka tinggi yaitu sebesar 100 ribu lebih penumpang perjalanan. Sementara itu jadwal perjalanan tanggal 20 Juni mencatat volume pelanggan sebanyak 100 ribu lebih orang penumpang pendengar. Nah, untuk Anda sendiri, apakah sudah punya rencana liburan untuk mengisi liburan masa sekolah pendengar? Dan untuk informasi tersebut, ini kami kutip dari rri.co.id.

pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lara Rahma pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik Ade Agung. Namun nanti tepat di pukul 4 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak pertandingan Piala Dunia, yaitu Panama versus Inggris dengan fase grup L, lokasi di Stadion New York, pendengar. Dan sekali lagi saya Lara Rahma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi.

indah yang bisa kita rasakan sebagai manusia semasa hidup adalah berangan-angan. Rasanya kita bisa merasakan suntikan yang bisa membuat bahagia. Dari puluhan, bahkan ratusan ekspektasi yang dikumpulkan berharap menjadi sebuah kenyataan. Didasari dengan perasaan kurang puas dengan apa yang dimiliki. Maka dari itu, setiap manusia pasti punya angan-angan untuk apa hal yang ingin dia capai atau miliki. Ya, berangan-anganlah setinggi mungkin. Namun, harus ingat bahwa semua hal yang Anda miliki hari ini tidak semua manusia di dunia ini memiliki. Anda harus berpikir, dengan keadaan apa yang Anda miliki hari ini, mungkin adalah doa yang disemogakan orang lain agar bisa berada di posisi Anda saat ini.

0: Demak Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program kedua Banten mengudara pada frekuensi FM 100,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لل

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu di dalam Al-Quran, kalau kita mendengar firman-Nya, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. حَبْلُ مِنَ اللَّهِ حَبْلُ مِنَ النَّاسِ. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, menarahkan kita untuk beramal salih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur baksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama, Taman Pro 2, Kementerian Transmigrasi atau Kementras menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur fisik. Penguatan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, Taman Pro 2, transmigrasi kini dimaknai sebagai pembangunan kawasan. Tujuannya mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat transmigran.

Dan informasi selanjutnya datang dari Timnas Voli Putra Indonesia tahun kedua yang melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan India pada babak semifinal di Veer Savarkar Sports Complex Ahmedabad, India. Indonesia berhasil mengatasi India dengan skor akhir 3-2 poin. 15-25 di game pertama, 26-24 di game kedua, 25-20 di game ketiga, 19-25 di game keempat, dan 15-12 di game kelima. Demikian catatan AVC. Pada final, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026.

Dan kabar ketiga tahun kedua datang dari grup idol K-pop ATEEZ tampak memasuki era emas lainnya karena berkat mini album barunya yang bertajuk Golden Hour Part 5, mereka berhasil memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara yang ada di dunia. Mengutip laporan Sumpi pada hari Sabtu, ATEEZ melakukan comeback pada Jumat pukul 1 siang di Korea Selatan dengan album tersebut yang memiliki lagu utama yang berjudul Bad. Segera setelah dirilis, teman produa baik mini album maupun lagu tersebut langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

0: sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat ini rasanya gue Nandu balik lagi di studio ya, di ruang siar Pro 2 Banten buat nemenin kamu, nemenin aktivitas weekend kamu di pagi ini. Edisi tanggal 28 Juni 2026. Gak kerasa banget kita udah masuk di penghujung bulan Juni ya teman Pro 2, dan siap nih buat menyambut Juli dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala deadline baru yang muncul dengan segala hal-hal baru juga nanti yang mungkin kejadian di bulan Juli. Tapi teman Pro 2, semoga apapun kesibukan kamu di pagi ini, entah itu liburan atau masih ngerjain something gitu ya, semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentu aja kita langsung masuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak biasa juga teman Pro 2, di Sepada ini gue bakal kasih kamu kabar-kabar menarik, kabar-kabar ringan untuk memulai hari ya. Dan siapa tahu kabar ini bisa jadi mood booster kamu juga, atau kalau masih kurang kamu juga masih boleh buat request lagu yang lagi ngegambarin mood kamu di pagi ini. Langsung aja kirim semua requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 mari kita buka nih ya pagi hari ini dengan kabar yang baru banget nih, masih hangat banget ya, datang dari Piala Dunia. Lebih tepatnya dari timnas Inggris ya, finish ya sebagai juara grup L Piala Dunia 2026 berkat kemenangan yang cukup meyakinkan 2-0 ya atas negara Panama teman Pro 2 di Stadion New York Amerika Serikat ya di hari Minggu hari ini ya waktu Indonesia Barat. Setelah bermain tanpa gol sepanjang babak pertama, Inggris akhirnya memecahkan telur ya, bukan telur dadar kayak kamu sarapan pagi-pagi, maksudnya angka 0 telurnya itu ya. Pecah telur gitu ya di menit ke-62 ya lewat Jude Bellingham. Berawal dari sepak sudut Bukayo Saka, Bellingham ini menang duel lawan bek Panama dan dia kasih sentuhan ke bola dan ngarahin ke gawang. Lalu Inggris unggul 1-0 tahun kedua. Nah abis itu gelandang Real Madrid ini kemudian kembali berperan penting ya. 5 menit selang ketika umpan silangnya itu diselesaikan sama Harry Kane ya, yang menjadi gol kedua Inggris di menit ke-67. Beda 5 menit langsung 2 gol. Keren banget dan skor 2-0 berakhir sampai peluit panjang itu dibunyikan tahun Pro 2.

0: 뜬 짓.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Ini udah mau jam 7, udah jam 7 malah tahun Pro 2 ya. Gak kerasa banget nih, harusnya kamu sekarang udah bangun, udah siap-siap mau otw-otw, mau healing-healing ya, mau keliling-keliling, mau keluyuran mungkin. Semangat terus lah pokoknya buat kamu yang mungkin di weekend ini agendanya padet ya, teman Pro 2. Anyway, di jam 7 nanti ya sampai jam 8 kita masih lanjut ya sampai di segmen sepadan tahun Pro 2. Nah, kayak biasa nanti di jam-jam kayak gini gue bakal ajak kamu buat ikutan voting atau polling ya di Instagramnya RRI Pro 2 Banten. Jadi kamu langsung aja lihat statusnya, lihat storynya gitu ya Instagram. Di situ nanti gue bakal kasih 3 nama penyanyi cewek yang lagi hits banget lagu-lagunya di tahun-tahun ini, tahun Pro 2. Dan tugas kamu tinggal voting, dan nanti pemenang votingnya ya, si penyanyi ceweknya ini bakal gue puterin nih karya-karyanya, 3 lagu tanpa jeda ya. Jadi mulai dari sekarang coba buat buka HP dulu bentar gitu ya, terus pantengin nih Instagramnya Pro 2 Banten. Sebelum lanjut, ada satu requestan lagu teman Pro 2. Ini dari namanya nih Kak Z. Ya, Kak Z di Cilegon ini katanya request dong pagi-pagi minta diputerin lagunya Alan Walker featuring Sabrina Carpenter ya, yang ini lagunya bisa bikin kamu mungkin para gamer sedikit nostalgia. Ini dia, On My Way. I'm sorry.